101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda Dispada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini karena udah jam 7 ya, kita bacakan lagu-lagu yang udah di request sama teman Prodo pagi hari ini. First, ada Bang Oji di sini ya, mau request lagunya New Found Glory, Hold My Hand, biar semangat katanya. Selamat hari Jumat buat teman Pro 2. Jangan lupa ngopi, ide enak. Pagi-pagi tuh emang enaknya ngopi ya teman Pro 2 ya, ngopi terus ditemani sama pisang goreng ya kan. Terus ya baca-baca berita kali ya, widih, atau sambil dengerin Pro 2 Pontianak. Wah, lebih asik lagi tuh pastinya. Oke, abis ini kita puterin ya Bang Oji ya, New Found Glory dengan Hold My Hand. Selanjutnya ada lagi nih dari nomor 081254 sekian. Selamat pagi, mau request satu lagu dong kak. Lagunya Lihat Dengar Rasakan dari Sheila on 7. Semangat siarannya ya, semoga lancar dan paginya menyenangkan. Have a good day, have a good day too buat kamu yang udah gabung di pagi hari ini. Nanti abis ini kita puterin teman Pro 2. Selanjutnya ada siapa lagi nih dari nomor 085848. Halo, selamat memperingati Hari Batik Nasional ya buat penyiar dan pendengar Pro 2 di seluruh Indonesia. Terima kasih kembali buat Bang Theo Theodorus. Waduh, barangkali Bang Theo mau request lagu pagi hari ini. Boleh banget teman Pro 2, langsung aja nih kirimin ke WhatsApp, Instagram dan juga aplikasi RRI Digital. Oke deh, kalau kayak gitu langsung aja kali ya kita puterin lagu-lagu yang tadi udah dipasebutin nih. Nah, buat teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, waktu kita masih panjang banget sampai jam 10 teman Pro 2. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan, karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

0: Chris. Probably just know me.
1: Hai Kenapa Dua, waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat. Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita. Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
2: FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revan dan teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita udah puterin ya lagu-lagu yang di request sama teman Pro 2. Dipilih lagu kamu. Thank you banget buat yang udah gabung pagi hari ini ya. Oke deh, di jam 7.31 menit ini aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya. Dan aku juga udah ngecek ke halaman bmkg.go.id nih teman Pro 2 ya. Jadi di hari ini diperkirakan tuh di seluruh kecamatan kota Pontianak akan udara berkabut ya, dengan suhu 25-31 derajat Celcius, dan ada kemungkinan turun hujan ringan cenderung deras juga dari siang menuju ke sore hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya kegiatan di siang hari ini, jangan lupa disiapin mantelnya. Yang pakai kendaraan roda 4 juga jangan lupa dibawa payung teman Pro 2. Terus juga pastikan kendaraan kamu dalam keadaan yang oke tuh. Nah, kalau misalnya teman Pro 2 pengen nambahin informasi cuaca di sekitar kamu, ataupun buat yang lagi dalam perjalanan nih pengen ngasih-ngasih updatean informasi lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget, langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811570108, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini aku bakalan update informasi lalu lintas ya buat teman Pro 2. Jadi buat kalian semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
1: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
0: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
1: Nah, iya. Desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
0: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
1: Dampaknya besar. Freelancer bisa bantu UMKM lokal, kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
0: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya?
1: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.
2: Teman terbaik kamu.
3: Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi bareng Andi Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo 2. Nah, kalau tadi kita udah update-update informasi perkiraan cuaca, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini teman Prodo 2. Dan aku juga udah ngecek melalui halaman CCTV pengawas lalu lintas di Dishub Kota Pontianak. Kita mulai laporannya dari pagi hari ini di Simpang Pajak Ahmad Yani ya. Di pagi hari ini sih terpantau lumayan ramai lancar nih teman Prodo 2. Malah kayaknya dari arah PCC agak sedikit macet nih. Waduh, kayaknya pada buru-buru mau berangkat kerja kali ya, jam 8 pada absen. Anyway, hati-hati di jalan lah ya buat kamu yang mungkin lagi berada di Simpang Pajak Ahmad Yani, terus juga di mana nih pagi hari ini kayak di SPBU Bundaran Kota Baru, di SPBU Bundaran Kota Baru pagi hari ini sih terpantau ramai lancar sih, aman-aman aja nih teman Pro 2, nggak sampai macet parah banget. Nah, kalau di Simpang Garuda pagi hari ini seperti biasa hektik teman Pro 2, tapi kayak lebih hektik di jam-jam sore sih ya kalau di Simpang Garuda ini teman Pro 2. Nah, di Simpang Tanjung Raya juga lumayan rame nih di pagi hari ini. Oke, buat kamu yang pengen melintas ke beberapa lokasi yang tadi udah dipasebutin nih, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, dan jangan lupa tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada teman Pro 2. Kalau kamu pengen nambahin, boleh banget buat langsung aja kirimin ke WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagramnya Pro2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu di Spada sampai jam 10. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25, serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman, yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Waduh, di jam 8 lewat 8 menit ini mungkin ada yang baru nyampe kantor ya kan, atau baru bangun barangkali. Nah, mungkin langsung aja tuh pengen cari minum-minuman yang hangat, entah teh atau susu hangat atau kopi. Nah, ternyata kebiasaan ini nih jadi salah satu cara buat kita bikin pagi hari jadi lebih menyenangkan, apalagi setelah semalaman tubuh kita tuh enggak mendapatkan asupan cairan. Nah, karena setelah tidur beberapa jam, tubuh tuh sebenarnya tetap kehilangan cairan nih teman Pro 2. Salah satunya lewat bernafas dan juga keringat. Makanya begitu bangun tidur, minum itu penting. Gak harus langsung minum kopi ataupun minuman yang manis-manis teman Pro 2. Kadang air hangat pun udah cukup untuk memulai pagi jadi jauh lebih nyaman teman Pro 2. Nah, salah satu manfaat minuman hangat di pagi hari itu adalah membantu tubuh kita dapat kembali cairan setelah tidur. Jadi sebelum kamu kembali hektik dengan handphone, media sosial, atau kegiatan-kegiatan kamu, teman Pro 2, coba kasih kesempatan buat tubuh menerima cairan dulu. Minuman hangat itu juga ternyata bisa lebih nyaman ya buat sebagian orang dibandingkan minuman yang terlalu dingin. Apalagi kalau pagi-pagi nih teman Pro 2, karena tenggorokan rasanya kayak kering dan mulut masih rasanya kayak kurang nyaman. Jadi air hangat itu bisa jadi pilihan simple nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang mungkin lagi dengerin Pro 2 Pontianak nih di pagi hari ini, udah pada minum belum? Buat yang ngerasa aduh kayaknya masih kurang enjoy nih pagi hari ini, boleh tuh coba minum minuman yang hangat ya teman Pro 2. Tapi jangan lupa untuk minum air putih yang cukup juga. Jangan langsung dihajar tuh minum-minuman yang manis pagi-pagi teman Pro 2. Jadi usahakan seimbang ya antara minum-minuman manis dan juga minum air putih teman Pro 2.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Level 2? Mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk, gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
0: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
1: English Corner,
0: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan,

0: nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apa lah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi kita ngebahas tentang dampak minuman hangat di pagi hari ya. Jadi banyak banget nih manfaat positif yang bisa kita dapetin dengan minum minuman hangat di pagi hari ini. Eh, tapi by the way, di hari ini aku udah sendiri nih teman Pro 2. Ada teman-teman anak magang. Wih, ada siapa nih di sini nih? Halo.
1: Oke, halo teman-teman Pro 2, sini sama aku Caul.
0: Ada Caul, siapa lagi?
2: Halo teman-teman Pro 2, kalau aku Syarif.
0: Syarif
2: sama
0: dan
2: Caul.
0: Wede. Eh, tapi kalau pagi-pagi gini ini kalian biasanya minum minuman hangat atau sarapan, atau tim yang skip sarapan nih kalian berdua?
1: Kalau dari Syarif gimana Syarif?
2: Nah, kalau aku sih Dipa lebih ke minum dulu sih, karena tipikal aku tuh gini loh, orang yang kalau bangun tuh kan ya mungkin kalau suara serak berat laki-laki kan udah pasti ya gitu ya kan. Dan kalau aku tuh kadang ada kayak rasa apa ya, ganjel aja di tenggorokan, kayak mungkin entah lendir atau gimana, aku juga kurang tahu.
0: Cuman biasa pastinya, biasa pagi-pagi tuh emang kan? Kayak gitu.
2: Kadang juga aku meleran gitu kayak
1: enggak tahu ya.
2: Enggak tahu ya.
1: Aja.
2: Kalau bangun subuh atau pagi gitu pasti gitu. Nah, jadi aku untuk ngatasinya biar plong aja gitu kan, buang apa itulah di dalam itu. Aku lebih ke minum air hangat itu, karena kalau udah habis itu minum air hangat tuh kayak plong aja gitu rasanya.
0: Tapi sarapan enggak biasanya? Enggak ya.
2: Kalau sarapan terkadang sih, kalau misalnya lagi mood kan sarapan.
0: Oh, enggak ya, jauh.
1: Kalau dari aku pribadi ya, kalau misalnya minum air hangat minum, karena beda ya. Kalau aku nih tipikalnya bukan orang yang meler ya.
0: Oh iya.
1: Gak kayak orang sebelah nih. Jadi kalau misalnya bangun tuh kayak gak tahu rasanya, kayak aku tuh kayak haus banget rasanya.
0: Iya wajar sih.
1: Kayak kering rasanya gitu.
0: Benar. Karena kalau tidur tuh kan memang kita menghabiskan cairan juga ya. Karena kita gak ada asupan ini kan, gak ada makan, gak ada minum apa segala macam gitu. Jadi wajar-wajar aja kalau pas bangun-bangun rasanya haus gitu. Tapi kalau sarapan nih, biasanya kan ada orang yang tim sarapan langsung makan makanan berat, ada yang sarapannya kue-kue gitu-gitu. Nah kalau Caul gimana Caul?
1: Nah kalau aku pribadi sih biasanya sarapannya itu ringan sih, termasuk mungkin 2 butir telur rebus.
0: Wih, ya, 2 butir telur rebus.
1: Ya, okay. Tapi non karbo kalau misalnya.
0: Oh non karbo. Ya. Oh tim yang non karbo. Emang dibiasain dari dulu atau?
1: Dibiasain sih dari sejak SMA itu mulai kenal dengan dunia kesehatan gitu kan. Jadi dibanding nanti kalau ini, kalau dari aku pribadi ya, respon tubuhku itu kalau misalnya makan pagi itu pakai nasi ya, terutama pagi kalau aku kan makannya kan banyak nih, rakus gitu kan.
0: Lapar itu mah lapar.
1: Kayak orang kelaparan enggak makan 2 hari gitu. Kalau misalnya aku makan nasi itu, ya dampaknya setelah itu kayak ngantuk gitu.
0: Oh iya, iya.
1: Ngantuk. Makanya aku tuh ngindarin gitu kan, daripada aku aktivitas nanti ya ngantuk, pejam-pejam mata gitu kan.
0: Tapi ya, emang sih biasanya kalau pagi-pagi langsung makan makanan berat gitu malahan jadi ngantuk. Kalau aku juga cenderung kayak gitu biasanya. Makanya aku kalau pagi gitu ya yang biasa-biasa aja lah gitu kan. Jarang langsung makan makanan berat, kue-kue gitu-gitu masih gitu. Oh Syarif gimana Syarif?
2: Nah kalau aku Dipa agak berbeda ya. Cuman kalau misalnya sarapan sih sama, lebih ke kue-kue gitu. Karena memang kalau aku tipikal kalau misalnya makan yang berat-berat kayak nasi atau apalah gitu kan, lain sebagainya, tuh lebih ke pengennya bawaannya ke kamar mandi gitu. Kayak gak tau kenapa kayak kaget kalau bahasa orang Pontianak tuh terkejut gitu kan.
0: Padahal pas langsung dikasih makan berat, wah apa nih gitu kan.
2: Ya kayak ya, reflek tuh mau.
0: Belum juga belum nih gitu kan. Belum juga belum. Langsung dikasih makan makanan berat gitu.
1: Istilahnya kayak orang baru bangun tidur tuh disuruh lari.
0: Iya. Langsung dikagetin. Iya tapi memang balik lagi ya tipe-tipe ini. Biasa manusia tuh kalau pagi-pagi ada yang langsung cari makan-makanan berat. Kan tergantung malamnya dimakan atau enggak gitu. Kalau kalian tim yang gimana, sebelum tidur tuh ada makan malamnya atau dibangsi gitu enggak sih, berapa jam sebelum tidur baru makan, atau ya udah lempeng-lempeng aja gitu?
1: Kalau dari aku ya, kalau dari aku tuh ku ada bangsi sih, ada apa, mengatur jendela makan kata orang. Mengatur jendela makan. Jadi start aku kalau berhenti makan itu sekitar pukul 7 malam.
0: Jam 7 makan malam.
1: Iya, jam 7.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya sebelum jam 7 itu udah harus selesai makan intinya. Jadi kalau udah selesai dari itu kan ada space waktu nih, biasa aku mungkin tidurnya kan jam 9 gitu kan. Di bawah jam 10 gitu. Jadi ya mungkin menurut aku nih gitu kan, jangan membebani tubuh aja sih terlalu berat-berat gitu untuk makan malam.
0: Oke.
1: Okay, biasanya jadi... kalau brutal itu yang siang atau sore itu di bawah. Ah, itu lain tuh. Bukan porsi manusia biasa.
0: Wow. Wah, wah, ngeri ini, bukan porsi manusia biasa nih. Manusia luar biasa nih berarti nih. Mas Arief gimana, Arief?
2: Nah, kalau aku Dipa karena ya mungkin sadar diri lah ya. Ini badan udah mulai makin ngelebar tuh gimana. Jadi aku lagi nerapin intermittent fasting.
0: Oh iya.
2: Aku juga kan kalau kebablasan kan jadi kesehatan pun jadi kurang gimana gitu. Jadi paling memang kadang siang sih agak lebih di porsinya agak dilebihin gitu. Oh, karena memang kita kan lebih banyak aktivitas kan di siang kan. Oh. Lebih menguras aja sih.
0: Kalau aku malah kebalik tuh. Kalau aku siang gitu malah makannya enggak terlalu banyak. Aku biasa baru benar-benar makan banyak tuh pas udah di rumah jam-jam malam, jam 7, jam 8 malam tuh baru makan apa ya yang benar-benar pengen kenyang deh malam gitu. Yeah. Tapi kalau siang karena itu tadi sama kayak Caul, makan tuh bawaan ngantuk. Iya, yeah, jadi kayak meminimalisir lah ya. Sempat pernah waktu itu, cuy. Jadi waktu itu tuh masih siang gitu lah kan. Masih banyak nih kegiatan-kegiatan yang harus di ini kan, masih banyak jadwal gitu. Tapi memang udah bawaannya lapar banget, kalap makannya, cuy.
1: Kalap.
0: Dan itu kayak enggak sanggup nih. Jadi ujung-ujungnya kayak ada aku ke mobil dulu tidur. Iya. Makanya habis dari situ enggak mau lagi lah kayak gitu. Berasa kayak malas mikir aja jadi
1: kapok udah.
0: Iya, jadi kayak ya udahlah makan. Jadi kalau siang tuh makan secukupnya aja gitu. Kalau apa memang benar-benar pengen makan yang kenyang banget itu biasanya pas sudah di rumah gitu atau take away gitu. Intinya di rumah lah, jadi kalaupun emang udah ngantuk udah langsung tidur.
1: Iya, gitu. Langsung on bed gitu ya.
0: Yoi. Nah gitu tuh teman Pro 2, jadi buat kamu jangan sampai skip sarapan ya, apapun. Kalaupun emang gak bisa makan makanan berat, jangan lupa makan kue gitu kan, atau bare minimumnya minum lah ya, minum air putih. Iya. Terus juga dibarengin dengan minum yang manis-manis supaya ada tenaganya. Jadi gak sepenuhnya minum-minuman manis tuh jelek teman Pro 2. Asal diimbangi aja ya.
1: Jangan berlebihan.
0: Jangan berlebihan. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik teman Pro 2.
2: Betul.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ngapa sih Za, kok gelisah?
1: Ini sih Ran, acara bersih-bersih kampung besok itu loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
0: Oh itu, ya kita lihat aja besok.
1: Kalau mereka enggak datang Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
0: Ih, bagus lah, kan konsumnya jadi buat kita semua.
1: Kamu nih, aku nih khawatir Ran, malah mikirin konsumsi lagi.
0: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar, selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
1: Oke, ya, kita lihat besok aja lah ya Ran.
0: Tuh kan, banyak yang datang.
1: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
0: Itu namanya kamu suuzon.
1: Ah, ya gimana ya Ran, sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
0: Bener juga sih, tapi konsumsinya aman kan Za?
1: Alah kau nih, konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang kita di jam 9 lewat sekian menit nih teman Prodo. Waktunya kita masuk ke tos serba, topik serba ada. Nah, buat kamu yang udah follow media sosialnya Prodo Pontianak, pastinya tahu banget nih pagi hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah hadir juga di studio kita, ada dokter Rifki di sini. Halo dokter.
1: Halo, halo.
0: Wede. Lemas banget dok, apa belum tidur apa gimana?
1: Belum makan.
0: Aduh, kenapa nih kok bisa skip sarapan sih dokter?
1: Gak apa-apa sih, emang kadang-kadang emang jarang sarapan aja.
0: Oh,
1: orangnya
0: gitu. Kayaknya lagi menjaga bentuk tubuh nih kayaknya nih.
1: Enggak juga, juga sih.
0: Emang lupa, emang malas aja kayaknya. Aduh. Nah, anyway gimana kabarnya dokter hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Sehat. Sibukan lagi, ngapain aja nih belakangan
1: ini? Sibukan sekarang sebagai dokter internship ya di Puskesmas Alianyang saat ini.
0: Puskesmas Alianyang ya?
1: Puskesmas Alianyang.
0: Oke, itu berarti udah berapa lama nih menjalani?
1: Program internship itu kan sebenarnya 1 tahun program dari Kemenkes kan. Jadi 1 tahun kita istilahnya magang lah. Jadi selama 1 tahun 6 bulan di rumah sakit, 6 bulan di puskesmas.
0: Oh, 6 bulan di rumah sakit, abis itu di puskesmas.
1: Betul.
0: RS dulu apa?
1: Nah, kebetulan kemarin RS dulu.
0: Oh, RS
1: rolling
0: mana?
1: Dia
0: RS mana tuh?
1: RS Bayangkara kemarin.
0: RS Bayangkara. Oke.
1: 6 bulan udah lewat, ini jalan 1 bulan lah. 1 bulan lebih di puskesmas.
0: Oh, baru 1 bulan di puskesmas Alianyang.
1: Oke.
0: Gimana nih kehidupan menjalani dokter internship sejauh ini?
1: Internship di puskesmas sih cukup enak jujur. Agak slow living gitu.
0: Agak santai ya.
1: Agak santai.
0: Oke. Beda kalau yang di RS mungkin lebih hektik kayaknya.
1: Iya, RS lebih hektik biasanya, apalagi di IGD-nya kan. Luar biasa.
0: Ya, tapi memang udah ini ya, tuntutan profesi ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau boleh tahu nih dokter Rifki, memang cita-citanya pengen jadi dokter atau gimana nih? Apakah karena diarahin orang tua atau gimana? Boleh cerita dikit nih.
1: Sebenarnya 50-50 juga sebenarnya dulu itu masuk ke kedokteran nih.
0: Kenapa 50-50?
1: Ya karena itu tadi, hobinya saya itu sebenarnya suka musik.
0: Asik.
1: Hobinya memang minat di musik dan juga dulu suka bermusik sebenarnya kan. Cuma ya juga diarahkan orang tua juga sebenarnya ke kedokteran ini. Tapi setelah dijalani ternyata cocok-cocok juga.
0: Boleh-boleh lah.
1: Oke.
0: Emang dokter orang tua dokter juga kah atau nakes?
1: Enggak sih. Kebetulan ya pertama lah nakes di keluarga kan.
0: Oh, pertama. Wede.
1: Agak sedikit tuntutan ya.
0: Oh, tapi dokter Rifki ini anak pertama berarti?
1: Anak pertama, betul.
0: Oh, dari?
1: Dari 3 bersaudara.
0: Dari 3 bersaudara. Oh, berarti emang disetting sama orang tua aja nih. Berarti anak pertama harus ngerti kesehatan biar jadi calon tulang punggung.
1: Iya, jujur janggal.
0: Aduh, tapi selain menjalani profesi jadi dokter, ada hobi yang lagi dijalani nggak sekarang dok?
1: Hobi sekarang saya lagi suka main pickle bang, pickleball.
0: Pickleball, wede. Udah berapa lama nih?
1: Baru 2 bulanan inilah.
0: 2 bulanan ini kenapa diajak teman kah atau iseng-iseng nyoba sendiri atau gimana?
1: Awalnya diajak teman-teman internship juga.
0: Oh gitu.
1: Mereka kan awalnya di puskesmas. Lebih luang kan. Saya waktu masih di RS tuh. Cobalah ikut katanya. Ya, ternyata pas main pertama kali langsung bisa kan. Begitulah orang yang multi talent ini.
0: Yes.
1: Terlalu sombong.
0: Oh, apa-apa. Kalau emang bisa ya enggak apa-apa. Tapi bedanya pickles dengan apa? Paddle apa sih? Dok,
1: bedanya raketnya beda. Lapangannya beda kan, kalau paddle kan pakai kaca nih, bisa mantul-mantul kaca. Kalau pickle tuh dia kayak apa ya? Di lapangan badminton tapi mainnya kurang lebih tenis dan pingpong gitu lah.
0: Oh, penggabungan tenis dan pingpong. Oke. Okay. Berarti ada outballnya apa segala macam.
1: Outball.
0: Olahraga banget.
1: Masuk.
0: Selain pickles apa sih? Kalau musik udah enggak menggeluti sama sekali berarti.
1: Nah, itu main iseng-iseng ya di rumah, di kamar kan.
0: Main-main di kamar ya. Oke. Nah, berarti di hari ini kan kita bakalan ngebahas ini dok, tentang kecemasan ya. Kecemasan, stres di era remaja.
1: Iya, kecemasan dan stres, cara mengatasi mungkin.
0: Cara mengatasinya ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan nih, menurut dokter sendiri, di skala anak-anak muda zaman sekarang nih ya, tingkat stres dan kecemasannya
2: itu cenderung lebih tinggi atau justru malah nggak ada perubahan dengan era-era remaja sebelum-sebelum Gen Z gitu, Gen milenialnya, Gen baby boomer dan segala macam.
1: Kayaknya sih kalau dilihat-lihat dari perkembangan zaman, kayaknya zaman-zaman sekarang nih kan mental health tuh baru dinaik-naikkan.
2: Iya.
1: Kalau dulu-dulu kayaknya kurang, antara kurang exposure atau apa gitu kan bisa jadi juga.
2: Karena dulu nggak ada medsos.
1: Ah, belum ada medsos dan lain sebagainya kan. Kalau sekarang kan ya mungkin jadi orang-orang lebih aware juga kan.
2: Iya sih, mental issues ya namanya.
1: Iya, mental health lah.
2: Mental health ya. Mungkin kalau di gen-gen sebelumnya tuh mereka ketika lagi stres ataupun lagi ngerasa cemas atau apa, sebatas kayak ngobrol di teras rumah ataupun di mana ya, tempat nongkrongnya gitu kan.
1: Bisa jadi
2: nggak apa, yeping-yepingnya di situ gitu kan. Betul. Bukan, belum yang yepingnya di media sosial dan segala macam. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 nih yang sekarang lagi ngerasa stres ataupun lagi ngerasa cemas ya kan, dan pengen tanya-tanya nih sama pakarnya teman Pro 2. Silakan tanya itu yang berat-berat nih teman Pro 2 sama Dokter Rifki. Kamu bisa gabung dan tanya-tanya sama Dokter Rifki sekarang di WhatsAppnya Prodo Pontianak, nomornya 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nah kita juga lagi live streaming di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 10 teman Prodo 2. Kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: aman.
1: Nah, udah dibalik kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.

0: Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.
1: Hai teman Pradua, mau belajar bahasa Inggris dengan cara yang santai, simple, dan menyenangkan? Yuk gabung di English Corner, program siaran yang menghadirkan bintang tamu berpengalaman untuk berbagi ilmu bahasa Inggris lewat tema-tema menarik yang dekat dengan kehidupan anak muda.
2: Belajar jadi lebih enjoy, tambah wawasan, dan makin percaya diri berbahasa Inggris.
1: Ingat ya, setiap minggu jam 4 sampai dengan jam 5 sore.
2: English Corner,
1: let's learn English together. Hanya di Pro 2 RRI Pontianak.

0: Yuk balik lagi barengan di Parevanda dan juga Dr. Rifki di Tos Serba Topik Serba Ada nih teman Pro 2. Kalau tadi kita udah kenalan sama narasumber kita nih ya, WD, dokter yang expert di bidangnya.
1: Berlebihan.
0: Oke, nah sekarang kita masuk ke pembahasan kita di pagi hari ini, dokter. Nah, kalau menurut dokter sendiri nih, kenapa sih anak-anak Gen Z sekarang ataupun enggak, sebenarnya bukan cuma Gen Z sih ya. Milenial pun juga kayak sekarang lebih aware gitu dengan yang namanya mental health dan segala macam tuh.
1: Ya sebenarnya ya tadi karena di zaman sekarang ini medsos itu kan udah mulai ya semakin apa ya, orang gampang mengaksesnya gitu kan. Sehingga isu-isu kesehatan itu gampang diakses dan orang jadi lebih aware gitu. Okay. Sebenarnya kalau terkait gangguan stres kecemasan, dia tidak memandang usia ya. Mau dewasa, mau remaja, semuanya tetap berisiko mengalami stres dan juga kecemasan.
0: Jadi kalau untuk faktor zaman sekarang apa sih, Dok? Apakah karena sering membandingkan hidup dengan kehidupan orang lain, nah, gitu atau gimana?
1: Makanya banyak. Kalau misalnya kita melihat dari sisi kesehatan mental ya, nggak bisa lihat dari hanya salah satu sisi faktor aja. Ada multifaktorial dia. Dari biologisnya bisa, dari psikologisnya juga, dan juga kehidupan sosialnya. Di mana ketiganya itu saling berkaitan dia biasanya. Jadi nggak cuma satu faktor.
0: Jadi multifaktor berarti.
1: Multifaktor.
0: Ya? Yang paling dominan deh. Faktor yang paling dominan itu apa?
1: Benar. Soalnya stresor itu, penyipta stres di masing-masing orang itu bisa berbeda-beda juga sebenarnya. Yang menyebab mungkin stresor yang sama di orang yang berbeda, misalnya Bang Dipa dengan saya, itu efeknya juga akan berbeda. Mungkin bagi saya itu luar biasa, efeknya nanti bisa berdampak luar biasa. Bagi Bang Dipa itu biasa aja.
0: Kuat banget ya kayaknya. Tolong jangan di framing saya sekuat itu ya. Saya tidak sekuat itu juga.
1: Masih banyak gitu. Stresor yang sama di orang yang berbeda itu efeknya juga akan berbeda.
0: Jadi tergantung orangnya lagi,
1: tergantung
0: berarti
1: orangnya
0: ya.
1: Lagi.
0: Nah, biasanya nih kalau misalnya anak-anak sekarang lagi stres gitu ya. Itu mereka apakah cenderung kayak langsung nanya ke ahlinya atau dipendam sendiri atau kayak gimana sih?
1: Nah, itu dia permasalahannya kadang tuh. Apakah kalau mereka punya kesadaran yang bagus kan, berarti mereka ya mengkomunikasikannya lah, atau bahkan bisa bicara langsung kepada ahlinya kan. Nah, yang menjadi masalah kalau mereka memendam itu sendiri.

0: Dan akhirnya berlangsung kelamaan-kelamaan,
1: dipendam, di numpuk-numpuk ya.
0: Akhirnya jadi sesuatu yang menyebabkan jadi gangguan.
1: Oke. Okay.
0: Awalnya stres itu kan bisa normal, bisa enggak. Kecemasan juga ada tahap normalnya, ada dia pada di mana saat dia menjadi gangguan. Nah, kalau misalnya dia disimpan dalam waktu yang lama, tidak diselesaikan, disimpan sendiri lama-lama kronis lah kita nyebutnya ya. Sudah stres kronis, kecemasan kronis lama-lama nanti akan menjadi gangguan, suatu gangguan yang bisa mengganggu kehidupan dia sehari-hari.
1: Oke, itu ada bisa menimbulkan ini enggak sih kayak penyakit-penyakit lain enggak sih, Dok?
0: Bisa.
1: Dari stres itu.
0: Stres itu faktor resiko dari penyakit kesehatan mental lainnya, seperti saya bilang tadi bisa depresi dan lain-lainnya.
1: Okay.
0: Itu awalnya, makanya stres itu kan bisa akut, bisa kronik. Kalau akut ya misalnya saat ini stres, stres itu kan ada yang normal tadi saya bilang, ada yang normal, ada yang juga tidak normal. Kita nyebutnya stres normal itu eustress.
1: Eustress
0: itu berat kayak sesuatu yang stres yang memicu kita untuk menjadi lebih baik, motivasi. Misalnya kayak kita mau ujian, mau ulangan, atau bahkan saya kesini pasti ada stres kan, nyiapin materi atau apa lagi kan.
1: Oh iya.
0: Baca-baca lagi, ya itu memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Itu stres yang normal.
1: Oh, itu masuk kategori stres yang normal.
0: Eustress tadi.
1: Oke. Okay.
0: Menjadi masalah kalau dia menjadi di stres, stres yang tidak normal yang dapat berdampak pada gangguan kehidupan sehari-harinya.
1: Oke, okay. Sampai bisa mengganggu kehidupan, aktivitas di sehari-hari ya. Mungkin pola pikirnya juga akan terganggu gitu ya, Dokter.
0: Ya, kalau lama kelamaan, ya tadi saya bilang kalau misalnya tidak ditata laksana lah ibaratnya, lama kelamaan bisa menjadi suatu ini, suatu gangguan.
1: Tapi aku tuh pernah baca kalau nggak salah ya, katanya kalau stres tuh bisa memicu asam lambung naik, GERD, bener nggak sih?
0: Ya benar.
1: Oh iya.
0: Ya, itu makanya gangguan kecemasan tanpa sebab atau kelainan yang jelas itu kan. Dia dapat meningkatkan ini asam lambung, atau gejala lainnya kadang sakit kepala atau badan lemas dan lain sebagainya.
1: Leher terik gitu ya.
0: Itu udah mainannya hormon-hormon.
1: Pinggang, iya, pinggang. Lebih ke jompo sih. Ya, tapi pengaruh ya, Dokter ya.
0: Pengaruh, maksudnya
1: kalau dari stres yang berlebihan itu sampai bisa mempengaruhi sistem pencernaan juga katanya gitu.
0: Iya, dia karena berkaitan dengan hormon kan. Kalau misalnya kita stres tuh ya tubuh tuh mendeteksi sebagai alarm gitu. Jadi tubuh kita tuh kayak flight or fight gitu.
1: Oke.
0: Makanya kadang keluhan orang pada stres, kecemasan, jantung berdebar-debar gitu. Nah, terus ya itu larinya ke asam lambung lah, naik. Larinya kemana-mana, bisa ke situ dia.
1: Kalau dokter sendiri pernah menangani kasus itu nggak sih, kayak orang yang punya stres atau cemas berlebihan nggak?
0: Jujur jarang kalau di poli, tapi waktu semasa koas kan pernah tuh, kita kan ada stase jiwa tuh di rumah sakit jiwa. Nah, macam-macam tuh jenis-jenis gangguan kejiwaan dan lain sebagainya, macam-macam model lah pokoknya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya kita ngerasa udah stresnya terlalu berlarut-larut gitu, kayaknya mending ke apa, konsultasi ke tenaga ahlinya gak sih?
0: Iya, itu makanya tadi penting juga kan peran dari lingkungan sekitar, orang tua, keluarga dan lain sebagainya. Kalau misalnya apa membutuhkan pertolongan ya silahkan ke yang ke ahlinya. Di puskesmas juga ada sih konseling apa remaja itu.
1: Ada.
0: Biasanya ada.
1: Kalau dokter pernah menangani konseling remaja gak sih?
0: Belum pernah.
1: Tapi nanti bakalan pasti akan menangani kira-kira.
0: Kemungkinan.
1: Ya? Oke. Tapi kalau boleh tahu, adik-adik dokter umur berapa sih? Remaja juga?
0: Adik saya yang satu beda 2 tahun, yang satunya masih remaja.
1: Oke. Nah, itu saling ngobrol gak dengan mereka?
0: Lumayan sih, lumayan. Cuma yang kedua jauh, dia di Bali sekarang.
1: Oh, di Bali. Oke. Biasanya kalau di umur-umur mereka gitu curhatnya apa sih? Kayak bang, saya takut nih, bang gitu. Saya cemas saya nanti dengan masa depan misalnya. Ada enggak sih kayak gitu?
0: Agak jarang jujur.
1: Paling kayak pinjam barangmu, bang gitu.
0: Paling ada yang kecil tuh karena perempuan kan ya.
1: Oh, cewek.
0: Saya sering ada cerita gitu-gitu.
1: Oh, yes.
0: Jujur, jadi dia agak introvert kelas berat gitu kan.
1: Oh iya. Ya, alias
0: Beneran dia introvert. Jadi kadang suka apa, saya sama ibu suka ngajak ngomong gitulah. Ya mas, kalian mencari tahu kan gimana perkembangan gitu-gitu dan lain sebagainya.
1: Menjalankan peran jadi abang.
0: Iya.
1: Masuk. Nah, kalau itu kan stres ya. Kalau cemas berlebihan itu kan. Itu apakah ada sama kayak tadi, ada eustress, ada apa sih distress, ada tingkat kecemasannya juga nggak sih?
0: Ya sama, Cemas, ada cemas yang normal, ada yang berlebihan juga. Intinya sama sih sebenarnya. Cemas yang normal ya artinya masih bisa kita kendalikan gitu kan. Tapi setelah itunya selesai, kita bisa kembali ke normal lagi. Nah, yang menjadi masalah kalau misalnya apa dia tidak bisa mengendalikannya dan jadi masalah terus menerus ibaratnya.
1: Tapi kalau ini dong, stres kan bisa dikurangi dengan kayak ngelakukan hobi,
0: betul,
1: ya kan, ataupun melakukan passion gitu. Kalau cemas tuh gimana sih cara buat mengatasinya, Dok?
0: Biasanya ada beberapa ini sih. Kalau sekarang kayaknya di TikTok banyak tuh.
1: Ada... tapi standar TikTok emang ya kan bisa.
0: Tapi yang ini kan? yang pakar.
1: Oh.
0: Biasanya kan ada dokter, ada yang psikiater, ada yang psikolog yang mengasih saran kalau misalnya kita lagi kena serangan cemas atau gimana gitu. Ada caranya tuh yang apa sih kayak
1: zikir.
0: Saya lupa namanya. Pokoknya dia kayak nafas tahan 4 menit, 4 menit.
1: Oh, ini apa namanya? Kayak sama kayak sebelah ini mau tidur juga tuh ya. Buat apa sih? Bukan menekan.
0: Sleep hygiene ya.
1: Sleep hygiene ya namanya ya?
0: Ada tuh sleep hygiene. Jadi biar kita lebih mudah untuk tidur.
1: Kayak tahan nafas.
0: Tahan nafas 4 detik.
1: 5 menit. Berapa sih tahan 5 menit? Tahan nafas.
0: Tarik nafas 4 detik.
1: 4 detik.
0: Tahan 4 detik. Keluarkan 4 detik, tahan lagi gitu terus.
1: Okay. Karena biar rileks katanya.
0: Biar rileks benar. Karena kan kalau kecemasan itu biasanya kan orang mikirnya overthinking
1: terhadap
0: sesuatu yang ke depan yang sulit dikendalikan, jadi masalah. Nah, tujuan yang tarik nafas, tahan nafas, hembuskan nafas itu biar memfokuskan ke diri kita saat ini.
1: Oke. Okay.
0: Jadi agar terlupa juga yang
1: distract
0: benar. Okay. Distract sementara. Ada juga sih ada bermacam-macam teknik sih. Ada yang namanya grounding juga. Grounding 5-4-3-2-1.
1: Gimana tuh?
0: Jadi grounding tuh kalau kita lagi datang serangan cemas atau panik gitu ya. Kita suruh 5 itu lihat 5 barang yang ada di ruangan biasanya. Terus 4-4-nya pegang 4 barang yang ada yang bisa kita jangkau.
1: Okay.
0: Terus 3-nya 3 coba kita dengarkan suara-suara yang dari mana aja yang kita dengar, sebutkan gitu.
1: Terus, dengar suara motor, dengar suara burung, dengar. Oke, okay. Itu harus dispelling.
0: Dispelling.
1: Okay.
0: Itu sambil mendistraksi gitu.
1: Terus yang duanya?
0: Duanya itu jujur saya lupa.
1: Pokoknya ada lah ya, nanti teknik grounding 5-4-3-2-1.
0: Itu rasa. Jadi rasa itu enggak harus dicicip. Dari memori yang kita pernah rasakan pun bisa disebutkan gitu.
1: Oke. Okay. Itu dari barang yang kita lihat atau bebas aja?
0: Random aja.
1: Oke, okay, misalnya es krim tuh manis gitu ya. Oke. Teknik grounding namanya itu ya, untuk mengurangi.
0: Iya, untuk
1: mengalihkan.
0: Pengalihan. Mengatasi serangan cemas yang akut itu.
1: Oke. Okay. Jadi selain teknik tahan nafas tadi, ada juga teknik grounding.
0: Macam-macam sih banyak.
1: Tapi ngomong-ngomong aku tuh punya teman, Dok. Dia cemasnya memang jujur aku kayak ini serius nih bisa kayak begini gitu. Jadi dia tuh akan selalu merasa cemas ketika melihat ada bencana atau berita-berita. Bukan cuma bencana, berita. Jadi kayak dia nge-scroll berita dia cemas. Nge-scroll dikit berita cemas gitu. Nah, itu aku sempat nanya sama dia, "Kenapa sih kok bisa secemas itu?" Enggak tahu kenapa kalau ngelihat berita, apalagi berita-berita yang kurang bagus, dia tuh langsung kepikiran anak sama istrinya. Dan dia udah di tahap yang konsul ke psikolog ya, dan dikasih obat ini.
0: Oh, psikiater berarti ya?
1: Psikiater berarti. Karena emang udah serandom itu memang gitu. Iya, itu triggernya apa sih, Dok, sebenarnya, Dok?
0: Itu masing-masing orang beda memang. Jujur kadang-kadang nggak ketebak juga triggernya apa.
1: Bisa receh itu sebenarnya ngeliat berita, Dok. Bayanginlah berita gitu kan. Bisa sampai
0: Nah, itu tadi karena kalau misalnya stres yang dibiarkan lama kelamaan tadi menjadi kronis, itu dia kadang bisa mengubah fungsi otak juga.
1: Gitu.
0: Ada fungsi-fungsi yang nantinya kalau misalnya stres kronis itu terganggu fungsi-fungsinya.
1: Mungkin karena dia dari dulu tuh udah terbiasa buat
0: mendam
1: gitu. Bukan yang cerita gitu kan.
0: Makanya banyak faktor kan, bio, psikologis, dan sosial.
1: Okay. Benar. Jadi bukan berarti dia kejadiannya baru-baru ini, terus juga faktornya ya baru-baru itu juga gitu ya. Bisa jadi memang udah dari lama gitu. Tapi kalau dari pendidikan, bukan pendidikan sih ya, kayak ya dari lingkungan deh. Katakanlah dia di masa kecil nih agak lumayan dapat pressure yang lumayan tinggi gitu kan. Nah ternyata setelah menjadi besar, kira-kira dia bakalan ada kemungkinan jadi apa ya, ngidap kecemasan berlebihan gitu gak sih dok?
0: Iya bisa, itu salah satu contoh faktor risiko dari lingkungan sosial itu. Mm-hmm. Ya karena dia sering apa mendapatkan tekanan yang tinggi kan, ekspektasi yang tinggi. Ya, jadi kan apalagi kalau misalnya dia mendam itu sendiri kan, dan ternyata tanpa disadari itu menjadi sebuah gangguan.
1: Okay.
0: Itu yang akan menjadi masalah nanti ke depannya. Karena ya memang beresiko itu dari saat remaja itu. Mm-mm. Karena memang di saat usia remaja sistem atau organ di otak itu kan sedang berkembang. Mm-mm. Nah kalau di remaja itu sistem ada namanya sistem amigdala dan juga prefrontal cortex. Kalau cortex kan kemampuan kita mengatur emosi, berpikir, impuls, dan lain-lain. Sedangkan amigdala itu biasanya emosi. Nah pada remaja itu yang lebih duluan matang tuh sistem limbiknya. Makanya kadang remaja tuh cenderung lebih impulsif, emosi gitu-gitu.
1: Oh.
0: Nah fungsi prefrontal cortex yang tadi sebagai pengambil keputusan dan lain-lainnya itu lebih lambat matangnya di usia 25-an biasanya maksimal.
1: Oh gitu.
0: Jadi makanya ada itu faktor risiko juga. Makanya kadang remaja itu lebih sering impulsif, emosian dan lain-lain. Karena
1: labil ya, lebih cenderung labil ya.
0: Karena ya fungsi prefrontal cortexnya.
1: Oh ada ininya berarti ya, ada istilah ininya. Wah ya istilah teknis lagi sih.
0: Ya,
1: penjelasannya lah gitu ya.
0: Penjelasan secara medisnya.
1: Kalau kita menyebutnya kan karena anak-anak remaja itu jiwa muda. Waduh.
0: Jiwa ya muda. Iya.
1: Maka meletup-letup emosinya gitu.
0: Betul.
1: Tapi karena faktornya itu tadi.
0: Ya? Faktor itu salah satunya.
1: Okay.
0: Kan semuanya diatur otak kan, fungsi otak punya fungsinya masing-masing, bagian depan, bagian samping, bagian atas, bagian belakang, belum yang kecil-kecilin lagi, semuanya punya peran dan fungsinya masing-masing.
1: Oke. Okay. Nah tapi kalau misalnya ini dok, apa namanya, dia cemas berlebihan, terus stres lah, katakan dia stres gitu kan, kan kita nggak boleh self ini ya, apa sih namanya, self diagnose ya, mendiagnosa diri kita, oh kayaknya aku cemas berlebihan nih kayak gini. Itu ada ciri-cirinya nggak sih dok sampai itu dikategorikan cemas berlebihan?
0: Cemas berlebihan yang benar-benar sampai dia nggak bisa kendalikan. Nah, tadi kan saya bilang kalau misalnya cemasnya cemas yang normal, setelah itu dia bisa kembali normal, ya berarti belum ketapa yang masalah. Menjadi masalah ketika dia mengganggu fungsi dia sehari-hari.
1: Contohnya dong.
0: Dia tidak bisa, jadi tidak bisa kerja, tidak bisa aktivitas sesuai yang biasa dia rutin lakukan.
1: Jadi ketakutan berlebihan gitu ya?
0: Iya, kecemasan, bisa takut ketemu orang dan lain sebagainya.
1: Kayak gitu. Mikirnya, oh nanti aku ketemu ini, oh, jangan-jangan nanti dia bakalan gini-gini.
0: Iya.
1: Oh.
0: Macam-macam itu jenisnya kan banyak-banyak lagi itu. Nah, cuma saya kurang paham juga karena itu
1: ranah
0: dokter, ya dokter psikiater, SPKJ, psikiater. Kan banyak itu klasifikasi gangguan kecemasan.
1: Jadi kalau untuk era-era remaja kayak gini, misalnya ngerasa cemas ataupun nggak sampai depresi lah ya, cemas dan juga stres deh gitu kan. Saran dari dokter, kira-kira ngapain sih?
0: Ya tadi boleh dicoba teknik yang yang dua itu.
1: Tapi itu kan kalau misalnya dia terserang cemas berlebihan, tapi itu bicara jangka panjangnya nih dok.
0: Jangka panjang. Nah,
1: supaya dia nggak mengalami cemas yang berlebihan lagi gitu.
0: Nah salah satunya tadi yang abang sebutkan juga, bisa lakukan aktivitas yang kita suka, olahraga, makan bergizi, semuanya inilah, semuanya ada peranan masing-masing lah. Karena kalau kita lagi stres, cemas, ya hormon tuh imun jadi turun juga, makanya penting juga.
1: Emang pengaruh sama imun dok?
0: Pengaruh. Makanya itu kita bisa jadi rentan sakit karena stres yang berlebihan. Terus tadi bisa timbul gejala yang aneh-aneh itu, gejala lambung, pencernaan lah. Itu pengaruh dari imun juga.
1: Kalau trauma juga jadi penyebab nggak sih dok?
0: Trauma apa dulu nih?
1: Trauma percintaan deh misalnya.
0: Yo.
1: misal ya. Misal trauma gara-gara ini jadi kayak ketakutan berlebihan gitu. Katakanlah dia punya hubungan yang toksik dulu, ya kan, dia punya mantan yang posesif banget gitu kan. Nah itu yang nge-trigger dia jadi kayak jadi takut mau ketemu orang nih, takut, wah banyak serba takutnya dia gitu.
0: Nah kalau gitu kan berarti sudah di tahap membutuhkan pertolongan.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Itu malah di tahap membutuhkan
0: harusnya pertolongan. Kalau misalnya dia sampai takut-takut kan, artinya kan itu aktivitas sosialnya sudah terbatas kan, berarti kalau bisa sih ya libatkan keluarga. Kalau misalnya ada orang yang masih bisa dipercaya untuk ngomong, ya intinya jangan pendam sendiri lah, cerita ke keluarga. Kalau misalnya ndak berefek juga, ya silakan berobat ke ahlinya dulu.
1: Tapi kadang ada yang gini, Dok. Dia tuh pengen cerita, ya kan? Tapi dia bingung mau mulai ceritanya dari mana gitu.
0: Ya, makanya. Nah, itulah pentingnya peran tadi, lingkungan sosial, orang tua, teman-teman juga harus peka. Sekali-sekali nanya. Ndak, maksudnya itu ndak beban di orang tersebut saja yang menderita kecemasan itu.
1: Iya kan? Kadang tuh ada yang mau mulai cerita tapi kayak diceng-cengkan gitu kan, kayak diceng-cengin.
0: Nah, sih gitu kan. Stigma zaman sekarang.
1: Iya, ada ketakutan kayak jadi nanti kalau aku cerita jadi dianggap lemah.
0: Nanti gitu. Lemah lah kan, atau kurang bersyukur kata orang-orang kan gitu.
1: Iya lagi. Pasti nanti pas cerita kan ya, solusinya sabar aja ya. Sabar aja ya gitu kan. Jadi itu yang bikin malas nih mau cerita gitu, ujung-ujungnya jadi mendam sendiri. Jadi sebagai makhluk sosial kita ini ya, nggak boleh terlalu terlalu menggeneralisir segala sesuatu, nggak sih, Dok? Bisa jadi betul. Mungkin bagi kita itu biasa aja, tapi bagi orang lain itu berat gitu kan.
0: Itu yang saya bilang tadi, stresor yang sama di orang yang berbeda, efeknya akan berbeda. Makanya kita jangan terlalu judgmental jadi orang.
1: Tapi kan susah ya, Dok, ya, kalau untuk tidak terlalu, ya kan? Kadang kayak apalagi kalau cerita sama orang yang suka ini kau mendang-mending.
0: Iya.
1: Iya kan? Aku mau enak, baru kayak gitu. Aku ya, benar, nih, benar. Jadi seolah-olah hidup dia yang paling berat gitu. Itu malas banget sih sebenarnya, Dok.
0: Benar-benar. Itu salah satu tantangan juga. Ya, bisa jadi penghambat juga kan bagi orang-orang yang sebenarnya ingin mencari pertolongan ke ahlinya.
1: Tapi out of topic nih, Dok. Kau mendang-mending kayak gitu tuh sebenarnya ada kelainan juga enggak sih sebenarnya? Kayak dia ngerasa hidupnya yang paling deh gitu.
0: Mungkin enggak sampai kelainan kali ya. Ada
1: gangguan
0: arahnya.
1: Enggak. NPD enggak juga ya
0: kayaknya. NPD agak berat sih. Ya. Dia ini siapa ya namanya? Mungkin ada kepribadian salah satu yang mencondong ke arah mana, ada yang narsistik lah atau apa gitu mungkin. Arahnya ke sana.
1: Jadi selain itu
0: merasa
1: jadi,
0: dia pusat dunia gitu kan.
1: Merasa dialah nih tulang punggung kehidupan muka bumi ini gitu. Dari penjaga bumi itu kayaknya tuh.
0: Waduh.
1: Tapi itu teman perlu dua ya, kalau memang kamu ngerasa sulit untuk cerita ataupun takut buat cerita, enggak ada salahnya juga buat langsung ke ahlinya, teman perlu dua. Atau kalaupun memang kamu punya teman-teman yang kayaknya ada perubahan yang signifikan nih, dari yang biasanya cheerful, humble, ya kan, easy going, terus tiba-tiba jadi mendadak diem ataupun
0: kan kelihatan kan kalau orang berbeda itu kan.
1: Iya, kayaknya ada yang beda nih dari dia. Nggak ada salahnya juga kok buat kamu ngebuka diri atau nanya duluan. Betul. Ya kan, kalau ada masalah cerita coy gitu atau gimana ya, jadi orang yang peduli mah nggak ada salahnya ya.
0: Benar.
1: Nah, nanti kita sambung lagi nih di segmen berikutnya. Buat kamu yang pengen gabung, masih ada waktu sampai jam 10, langsung aja ke WhatsApp, Instagram ataupun ke aplikasi RRI Digital, dan kita juga lagi live di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 10. Jadi buat teman-teman Prodo, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Produk Pontianak, anak teman terbaik kamu. Masih barengan di Parevanda di Tau Serba, masih dengan Dokter Rifki juga ya. Kita ngebahas tentang stres, kecemasan, dan juga gimana sih cara ngatasinnya. Nah, tadi sudah ada yang gabung nih dokter, dari Cici. Katanya Cici ini umur 23 tahun dan sering overthinking katanya. Karena ya mungkin karir ya, kepikiran karir gitu. Tapi sebenarnya itu normal gak sih dok?
1: Ya normal.
0: Normal-normal aja ya.
1: Sama enggak menjadi sebuah gangguan tadi. Nah, itu cocok dengan definisinya kecemasan. Memang memikirkan sesuatu yang belum terjadi kan?
0: Iya, belum terjadi sebenarnya.
1: Itu bedanya dengan stres.
0: Oh, kalau dia cocok logi dengan zodiak-zodiak gitu.
1: Wah, jujur saya enggak paham juga tuh zodiak
0: tuh. Iya, sih bukan pakarnya sih gitu ya. Iya. Sorry ya Cici, kita bukan pakar zodiak-zodiakan tuh. Kita ngebahasnya hal-hal berbau kesehatan-kesehatan gitu. Jadi memang lebih bagusnya kalau overthinking kayak gitu, dia sadar ya pertama ya, sadar kalau dia lagi overthinking.
1: Iya.
0: Kadang kan ada yang gak sadar dok kalau dia lagi overthinking.
1: Itu makanya kalau reaksinya berlebihan yang gak sesuai dengan harusnya, itu yang menjadi masalah.
0: Reaksi kalau, yang seharusnya itu kayak gimana?
1: Ya yang maksudnya masih bisa ditangani. Setelah itu dia berpikir segala macam, maksudnya masih bisa aktivitas seperti normal, ya itu yang aman-aman aja. Kayak kakak tadi kan, walaupun dia overthinking, tapi selanjutnya masih aman-aman aja.
0: Masih aman gak sih?
1: Maksudnya gak menjadi sebuah gangguan.
0: Oh masih, masih aman, katanya masih aman. Sejauh ini masih aman. Tapi kalau overthinking tuh biasanya sambil dengerin lagu gak kalau Genji?
1: Wah.
0: Sambil dengerin lagu, lagu apa? Oh biar overthinkingnya hilang. Bukan yang makin diputar lagu-lagu sedih gitu enggak? Oh kadang lagu sedih yang sering diputar pas lagi overthinking apa ya? Apa tuh? Bernadia enggak? Bernadia. Biasanya tapi ada yang kayak gini dok. Dia lagi overthinking nih. Tapi dia enggak denial, kayak aku overthinking dan aku akan menikmati sedihnya. Dihabis-habiskan kayak itu tadi, makin didengarin lagu-lagu yang bikin sedih ataupun makin relaps dengan hal-hal yang pernah terjadi supaya kayak jadi kebal. Itu sebenarnya boleh gak sih dok?
1: Oke-oke aja sih.
0: Aman-aman
1: itu kan
0: aja
1: artinya ya? Dia acceptance dengan kondisinya. Yang masalah itu kalau denial dan dia gak sadar dengan kondisinya, itu yang menjadi masalah.
0: Kalau udah sadar tapi tetap dijalani gimana dok?
1: Kayak gimana dulu nih contohnya nih?
0: Ya misalnya kayak udah tahu gak bisa sama-sama nih gitu.
1: Ya kesana ya.
0: Misal kayak udah, gak bisa sama-sama, tapi ya udahlah jalani aja dulu gitu. Tapi ujung-ujungnya stres sendiri, jadi gimana tuh dok?
1: Ya, silahkan bertanya kepada diri sendiri.
0: Kayak diri sendiri yang lebih tahu jawabannya ya dokter ya. Kayak jangan ditanyakan, nah ini teman pro 2, kalau ke puskesmas Alianyang jangan tanyain ini sama dokter Rifki. Karena bingung juga mau jawabnya kayak gimana.
1: Mau sakit saat ini atau nanti kan?
0: Opsinya cuma dua aja itu ya. Sekarang atau nanti.
1: Karena udah tahu enggak bisa berarti kan?
0: Betul. Udah sama-sama sulit ya.
1: Sama-sama sulit.
0: Benar sih. Makanya kalau zaman sekarang mah yang cari itu duit, jangan penyakit teman pro 2. Lo tahu lo bisa, masih aja dilanjutin, parah memang. Nah, mungkin dari dokter Rifki nih sedikit wejangan mungkin buat teman-teman pro 2 ya kan di hari ini mungkin yang lagi dengerin kita. Kira-kira supaya tidak berlarut-larut ya dalam stres dan cemas yang berlebihan. Itu alangkah lebih baiknya harus ngapain sih dokter?
1: Ya biar menghindari stres atau kecemasan, ya salah satunya lakukan artinya padatkan jadwal tuh kan.
0: Wih, produktif.
1: Produktif. Atau lakukan isi dengan hal-hal yang kita suka.
0: Okay.
1: Untuk bukan mengalihkan tapi agar tidak terpikir hal-hal yang membuat cemas atau stres itu, agar terhindar dari stresor tersebut.
0: Ya, jam 6 sampai jam 12 ngopi, jam 12 sampai jam 6 ngopi. Ya kan? Cuma pindah-pindah coffee shop doang.
1: Coffee shop ya.
0: Wah. Produktif tapi bukan produktif seperti itu ya dokter ya. Tapi lebih ke kegiatan yang benar-benar ada feedback positifnya gitu.
1: Iya,
0: kan. Betul. Tapi sebenarnya kalau nongkrong juga nggak salah-salah banget sih, mana tahu dia sambil kerja freelance atau apa.
1: Ya kalau nongkrongnya kan biasa kadang cerita-cerita, diskusi-diskusi atau membahas kerjaan atau apa yang akhirnya menimbulkan solusi kan bagus juga.
0: Iya juga sih ya, selagi menyenangkan dan tidak menambah stres ya.
1: Betul. Itu juga bisa sebagai stress relief kan, ketemu teman-teman
0: nongkrong yang sama-sama stres gitu.
1: bertukar stres
0: jadinya. Live update. Tapi ada momen ketika itu tadi ketemu dengan teman-teman yang mungkin lagi punya tingkat stres yang kurang lebih gitu ya, itu malah jadi bahan ketawaan, maksudnya jadi hal yang lucu gitu kan. Dan katanya tuh ketika kita udah bisa menertawakan tragedi dalam hidup kita, itu udah udah ikhlas harusnya.
1: Benar, itu acceptance. Itu sebenarnya ada lagi tuh mekanisme coping yang matur dan tidak matur.
0: Oke.
1: Nah, saya juga udah lupa karena udah ya salah satunya itu tadi dengan humor. Nah, jadi menjadikan suatu masalah, suatu stresor itu sebagai humor dan candaan. Itu salah satu coping yang matur. Salah satu metode coping yang baik.
0: Dan itu berhasil kalau di aku.
1: Iya.
0: Ketika lagi, aduh, lagi galau. Misalnya ya, kayak di cancel job misalnya gitu kan. Ada job nih, tiba-tiba gak jadi gitu kan. Udah kayak bisa diceritain ke teman-teman terus ketawa gitu. Jadi gak tau kayak lebih lega aja gitu. Kalau dipikir-pikir sendiri, aduh kenapa ya di cancel ya. Aku kurang kali ya. Atau ada yang lebih murah kali gitu. Atau apa nih kan, kurang menarik atau apa. Jadi beban dengan diri sendiri ya. Tapi begitu ngobrol sama temen, terus kayak kita bisa nggak bawa dengan berguyon, dengan bercanda kayak gitu, jadi lebih ternyata tidak seburuk itu juga ternyata ya.
1: Dan caranya orang untuk acceptance terhadap suatu masalahnya masing-masing berbeda-beda ya. Itu tadi ada macam-macam sebenarnya mekanisme copingnya. Jadi ya kalau misalnya dengan cara humor itu lebih cepat acceptance ya lebih baik. Misalnya kan berputar-putar di situ. Kan ada tuh five stages of grief.
0: Nah, benar. Yang pertama kan ada anger.
1: Iya betul.
0: Marah, ya kan. Habis itu ada apa? Bargaining. Ya?
1: Bargaining.
0: Habis itu ada denial. Yang keempat tuh ada apa? Aku lupa. Pokoknya yang terakhir tuh acceptance. Yang terakhir tuh acceptance tuh. Jadi ketika kita lagi sedih atau lagi merasa hidup lagi tidak baik-baik saja, nah itu itu ada 5 tahapnya itu biasanya dengan problem.
1: Makin cepat ke acceptance-nya ya makin baik.
0: Makin bagus, ya kan? Sebenarnya bisa aja sih makin cepat ke acceptance kalau ill feel.
1: Oh, ke arah sana lagi ya.
0: Iya, maksudnya ill feel dengan apa nih? Misalnya belum bisa move on dengan pekerjaan, misalnya iya, gitu kan. Ah, apa nih kerjaan ini? Enggak gue banget lah misalnya gitu.
1: Sorry
0: kan.
1: Ya.
0: Sorry. Misalnya teman pro 2. Oke lah kalau kayak gitu ya. Karena udah hampir jam 10 juga nih. Terima kasih lah buat Dr. Rifki ya, udah menyempatkan waktu buat ngobrol barengan Dipa dan juga sama teman-teman pro 2 hari ini ya kan. Kita tunggu nanti di Jumat depan barangkali dokter datang lagi kita dengan tema yang berbeda ya teman-teman pro 2 ya. Nah, buat kalian yang mungkin ketinggalan obrolan kita nih, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channelnya Pro 2 Pontianak, cari aja Tau Serba hari ini teman-teman pro 2. Oke lah kalau kayak gitu Dipa Revanda sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat yang udah dengerin Dipa dari jam 5 pagi dan buat teman-teman pro 2 nanti habis ini bakalan ada Salma ya yang akan menemani kamu di santai siang. Kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih Dr. Rifki. Sukses terus buat kedepannya, buat karirnya yang katanya mau lanjut ke spesialis.
1: Amin.
0: Ya, kita tunggu kabar baiknya lah teman Pro 2. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, tetap pastikan untuk stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan bye-bye.

Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Ada Perunggu dengan Kalibata 2012. Baik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Santai siang barengan sama Salma sampai nanti jam 3 sore. Selama 2 jam ke depan kita akan request lagu. Jadi buruan request sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pagi-pagi kita awali dengan Kalibata 2012. Padahal ini lagu soal rasa duka ya teman Pro 2. Rasa duka yang mendalam atas kehilangan seorang ayah tercinta. Wah, Perunggu tuh emang paling jago sih bikin lagu. Padahal kayaknya gak ada kata-kata Kalibata di liriknya, tapi dalam banget jujur sih teman Pro 2. Kita dengerin dulu bersama, ini dia Perunggu.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Oke, ada Cici dan juga Salma ya, teman nomor 2 di Request Time Indonesia. Tapi sebelum aku membacakan request-requestan dari teman nomor 2 yang sudah bergabung di WhatsApp maupun di Instagram Cici. Hari ini di tanggal 2 Oktober 2026 diperingati sebagai hari apa sih?
1: Hari Batik Nasional gak sih, Kak?
0: Betul, Hari Batik Nasional. Dan bisa dilihat sendiri, gak bisa dilihat sih. Coba digambarkan deh Cici, hari ini Cici pakai baju seperti apa?
1: Hari ini aku pakai batik motif combine, Kak. Jadi dia motif gurdo sama parang. Terus dia combine sama warna pastel juga yang kontemporer gitu kan.
0: Warnanya apa nih? Biar teman produk yang lagi dengar itu bisa kegambar nih warna yang lagi dipakai.
1: Oke, jadi ini combine warnanya pastel kontemporer, ada hijau sage, terus kalau dilihat di sini ada hint creamnya juga. Terus ada beberapa
0: kuningnya juga, ada soft pink. Betul, agak banyak warna ya hari ini. Oke, kenapa kamu memilih pakai batik ini hari ini, Cici?
1: Oke, karena memang selain ini memang Hari Batik Nasional kan, Kak ya. Kan batik sekarang modelnya udah macam-macam variasi gitu kan. Dan ini tuh salah satu hal yang buat kayaknya enak nih untuk di mix and match gitu kan. Jadi kayak oh ya udah tertarik aja gitu buat pakai baju ini.
0: Oke, tapi di luar Hari Batik Nasional sebenarnya Cici itu tiap harinya tuh masih di kehidupan sehari-hari ya. Masih sering pakai batik atau enggak?
1: Kalau aku ya Kak pribadi suka kalau dipakein ini keluar untuk hangout, nongkrong. Karena kan baju batik nih sekarang variasinya bukan cuman yang kayak ya pakaiin untuk formal gitu kan, Kak. Ada yang biasanya dipakein buat outer, terus dari batik tuh bukan cuman versi itunya aja, jadi sepatunya ada, tasnya ada gitu. Kadang juga dipakai buat di luar sih.
0: Oke, jadi selain hari-hari batik ini, tapi kamu juga pakai untuk daily lah ya. Oke. Jadi teman-teman pro 2 memperingati Hari Batik Nasional ini ditetapkannya sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan juga non-bendawi dari UNESCO per tanggal 2009, Cici. Jadi udah cukup lama juga kita menjadikan tanggal 2 Oktober ini sebagai Hari Batik Nasional. Dan iya, semoga gak cuma Cici aja yang pakai batik hari ini, dan teman pro 2 lainnya juga pakai batik untuk ya setidaknya kita bangga dengan warisan budaya dari Indonesia ini. Dan kita bacain dulu requestan yang sudah masuk ke WhatsApp kita. Ada yang request minta diputerin lagu. Nah ini coba Cici tebak ya, ini lagunya tuh pernah jadi soundtrack film Sore Istri Dari Masa Depan. Apa tuh?
1: Aduh, apa ya Kak ya?
0: Tiba-tiba ngeblank ya Lila ya. Jadi ini ada Bang Rudi di Tanjung Saleh, katanya minta diputarin lagunya Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Next ada juga Minace yang bergabung minta diputerin lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Agak jompleng ya habis Bara Suara tiba-tiba lagu Sumpah Mati, ini agak galau tapi it's okay. Dan thank you Cici udah menceritakan hari ini pakai batik apa. Next nanti masih ada bintang tamu satu lagi ya, tapi kita puterin dulu satu lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM, Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Asik, tadi udah ada suara cewek, sekarang aku mengundang suara cowok nih, teman Pro 2. Ada Salman dan juga
1: Syarif.
0: Oke, ada Syarif. Syarif dari mana, Syarif?
1: Saya dari magang IAIN Pontianak.
0: Dari, sama. Kita bilangnya intern aja biar keren. Oke, jadi tadi ada Cici dan juga sekarang ada Syarif. Kamu udah pernah calling belum di Pro 2?
1: Pernah sih beberapa kali.
0: Siapa waktu itu?
1: Waktu itu sama barusan tadi sama Bang Dipa. Sama Kak Erna.
0: Oke, udah pernah ya. Oke deh kalau gitu. Tadi kita ngebahas seputar Hari Batik Nasional. Kenapa kamu tidak berbatik hari ini?
1: Nah, itu dia tadi kan berkenaan kita ada rutinan jalan sehat ya.
0: Yes.
1: Nah, disuruhlah awalnya pakai baju yang santai lah untuk olahraga lah ibaratnya. Ada bekal sih di bawah, cuman belum sempat ganti. Mungkin setelah inilah.
0: Parah banget sih teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalnya bawa batik, buruan dipakai sekarang karena momentumnya ya, lagi momentum. Tapi sebenarnya Syarif, kalau misalnya hari-hari biasa gitu, pakai batik juga atau cuman momentum tertentu aja?
1: Kalau aku pribadi sih, Salma, lebih ke momentum-momentum sih. Karena
0: biasanya momentum apa tuh kalau kamu pakai batik?
1: Event-event kayak mungkin acara keluarga gitu kan, kumpul-kumpul atau hangout yang mungkin kayak betul-betul ada mungkin semi formal gitu lah. Ke formal itu baru aku gunain, kalau enggak ya udahlah, kausan biasa aja gitu.
0: Jadi kamu bukan yang kayaknya daily juga misalnya pakai baju batik, enggak ya? Cuman enggak. Momentum-momentum tertentu kayak apa sih, datang ke undangan ya, misalnya undangan, gitu. Oke. Biasanya pakai batik tuh di bagian mana nih? Apakah baju, apakah celana, ataukah sial, atau apa yang biasa kamu pakai, Syarif?
1: Kalau aku tergantung sih, Kak. Kalau misalnya contoh acara akad nikah misalnya kan, itu kan lebih kadang tuh berbaunya agamis ya, Kak. Jadi kayak aku lebih ke fokusnya di sialnya gitu.
0: Nah, pakai sial batik.
1: Mungkin gamis satu jubah gitu kan. Nah, sialnya yang di batik gitu. Nah, kalau misalnya yang da resepsi atau pestanya, itu emang full di baju sih.
0: Oke. Tapi kan batik ini kan setiap daerah di Indonesia tuh punya ciri khas masing-masing. Kalau di Kalimantan Barat apa ciri khas ya?
1: Kalau di sini mungkin corak insang lah ya, bisa dikatakan batik kan.
0: Bisa, nah, bisa. Terus?
1: Atau juga biasanya tuh motif sambas tuh agak berbeda.
0: Gimana tuh motif sambas tuh bedanya apa sama corak insang? Apakah gambarnya atau seperti apa?
1: Gak tau, dari motif juga kadang udah beda sih, Kak. Kayak dia lebih ya rame. Kalau kita tuh cuman kayak tangga, anak tangga gitu kan.
0: Kayak modelnya tuh kayak udah apa sih namanya, berpola, pattern berpola gitu ya. Oke, aku belum tahu sih sebenarnya corak batik sambas tuh gimana. Abis ini aku bakal cari tahu. Dan buat teman Pro 2, selamat Hari Batik Nasional. Jangan lupa untuk selalu gunakan batik. Gak cuman di apa namanya, acara-acara tertentu sih kalau bisa ya. Kita bisa melestarikan dengan selalu menggunakannya di hari-hari biasa juga. Masih di Request Time Indonesia, waktu kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air. Ini tadi udah ada Mina Ace ya, yang katanya request lagu Selena Gomez, belum aku puterin. Next ya, ada Eka Norva Jerina yang katanya minta diputerin lagunya Gea Indrawari, Terima Kasih Sudah Bertahan, album Berdamai. Katanya lagu ini untuk penyembuhan diri, terima kasih kamu yang sudah bertahan sedang berjuang. Cila Eka, bisa aja nih. Jadi kalau gitu kita puterin dulu ya lagu dari Selena Gomez dengan Sumpah Mati.

Sebuah lagu dari Gaya Indrawari, teman Produa dengan Terima Kasih Sudah Bertahan. Kalau kata Eka sih, ini pesannya untuk diri sendiri ya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini yang sedang berjuang. Semangat ya teman Produa. Baik, lagi barengan sama-sama di 101,8 FM Produa Pontiak, teman terbaik kamu. Setelah tadi aku ngobrol sama Cici dan juga Syarif di On Air, kalau misalnya kamu pengen interaksi langsung barengan sama Salma, Cici dan juga Syarif, kamu bisa bergabung di live TikTok ya, @produa_pnkn_. Di situ kita sudah mejeng bertiga ya, agak rame banget teman Produa, tapi it's okay. Masih ngebacain requestan-requestan kamu di WhatsApp dan juga di Instagram dan di aplikasi RRI Digital. Ini yang di TikTok juga sudah bergabung. Tadi katanya ada yang minta diputerin lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hom Pimpa. Terus ada The Zero Theory yang bergabung, katanya Dongker ada nggak? Waduh, belum ada nih lagu Dongker. Katanya ada siapa lagi? Ada Deddy Mulyadi, katanya Cek Kodam. Nggak ada nih Cek Kodam di sini. Jangan bercanda dong Deddy. Kalau misalnya mau request lagu boleh, tapi kalau Cek Kodam nggak ada ya teman Produa ya. Kalau gitu, tanpa berlama-lama aku akan putarkan lagu dari Nabila Takiyah dengan Tak Semudah Hom Pimpa.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

Ada yang request muterin lagu Karis Patih dengan apalagi tadi judulnya aku lupa nih. Tapi bukan aku. Dan balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Di santai siang ini selalu masih menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Tapi untuk request time cuma sampai jam 12 aja ya, lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu mancanegara. Dan aku membuka request di TikTok karena tadi aku udah bacain di WhatsApp dan juga di Instagram. Sekarang giliran TikTok nih. Ada Siplah yang bergabung, katanya Sheila on 7, Anugerah Terindah. Boleh, boleh. Ada Desi katanya, pagi kak, selamat pagi. Terus ada 63 yang bergabung ya teman produk. Kita sapa-sapa dulu, ada F, ada Atika, Zahra, ada Nick, ada Rizwar Dani Budi, ada Ekal. Ekal tadi katanya dari Aceh teman produk, jauh-jauh nih. Ada Balanar, ada Selma, ada Subani, ada M, ada Cagia, ada Jumiatik, ada Diesel, ada Riang, Mukti, Daniel, dan masih banyak lagi gak bisa aku sebutin satu-satu. Tapi thank you ya yang sudah request lagu. Tadi ada aku katanya, ada Hanggarigi, gimana sih bacanya, Hanggarigi Onavani, aduh agak susah ya. Ada Najla juga, halo kak pagi, selamat pagi. Terus Desi request Sumpah Mati Rio Laskar. Oke boleh, tadi Sumpah Mati by Selena Grace sudah aku puterin ya, tapi kalau punyanya Rio belum nih. Terus ada juga Agung STRYA katanya minta lagu Bernadia Kini Mereka Tahu. Terus Cherry minta lagu Olski, belum ada teman Pro 2. Ya tapi nanti aku coba carikan lagi alternatif lainnya. Katanya lagu Koldiak juga boleh. Oke deh kalau gitu. Afternoon Sepanjang Hari. Wow, ini lagu paling banyak di request. Tapi sayang sekali teman Pro 2, lagu Afternoon belum ada. Kalau mau lagu lokal yang lain, ada Sindrama, ada Banjakani, ada banyak lagi lainnya. Tapi coba kasih alternatif lain kalau misalnya lagunya gak ada ya. Terus ada yang minta diputerin lagu 2001 kali. Oke, satu per satu ya teman Predo, karena kayaknya gak bisa kalau diputerin sekaligus. Jadi jangan kemana-mana, kita mulai dari Bernadia dengan Kini Mereka Tahu. Agak galau tapi it's okay. Jadi teman Predo, kita dengerin bersama. Ini dia Bernadia.

Balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Barusan kita dibuat galau nih tadi yang request diputerin lagunya Bernadia, Kini Mereka Tahu. Tapi gak apa-apa teman Radio, aku akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu sekarang juga. Next, tadi ada yang nanya juga nih, gimana nih keadaan Pontianak? Ya, keadaan Pontianak seperti ini ya, akhirnya kita bisa melihat matahari dan cuaca kota Pontianak udah mulai panas juga. Cuman pada saat aku cek di IQR nih teman Prodo untuk indeks kualitas udara di Pontianak, ternyata masih dalam kategori yang tidak sehat di angka 171. Tapi biasanya pernah waktu itu tembus 2000, ya syukurlah akhirnya sedikit demi sedikit berkurang, meskipun sepertinya terlihatnya udah gak ada, tapi kita waspada teman Prodo, tetap gunakan masker saat bepergian keluar karena kondisi udara yang masih tidak sehat. Anyway, di jam 11 nanti kita beralih ke request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau kamu bisa juga ke TikTok kita di @prodo_pnk. Di sini sudah ada dua figuran aku yang menemani, ada Syarif dan juga Cici, teman-teman dari internship yang ikutan bergabung di request time kali ini. Cherry katanya mau request lagu Olivia Dean yang Dive. Oke, boleh habis ini ya, di jam 11 aku langsung putarkan. Dan satu lagu untuk menutup di request time Indonesia kali ini, ini dia Adrian Khalif dengan 2001 kali. Pastikan kamu stay tune terus di Radio Pontianak.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu, teman Prodo. Tadi aku udah puterin satu lagu dari Olivia Dean dengan Dive. Ini spesial requestnya Cherry ya, sebagai pembuka siaran kita di Request Time Mancanegara kali ini. Langsung aja bergabung teman Prodo di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Next, sudah aku listin juga lagu-lagu yang sudah kamu request. Tadi ada yang minta dibuterin lagunya Sienna Spyro dengan The Visitor. Terus kayaknya masih ada yang gamon gara-gara konser The Weeknd kemarin, termasuk Cici ya, katanya Cici juga suka banget sama The Weeknd. Ini dia Starboy The Weeknd. Next-nya ada lagi teman pro 2 yang minta dibuterin lagunya The 1975 dengan About You. Masih banyak sih yang request, tapi sabar ya, satu persatu teman pro 2 karena gak bisa langsung aku puterin. Dan buat teman pro 2 yang lagi di live TikTok, terima kasih sudah ikutan bergabung dan request lagu. Ada banyak sekali, ada dari yang waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, sama waktu Indonesia Timur. Katanya tadi ada yang pamit sholat Jumat duluan. Baik, kalau misalnya kamu sudah memasuki waktunya, juga selamat menunaikan ibadah teman pro 2. Kalau di sini kita belum, masih nanti di jam 11 lewat. Aku akan infokan juga selanjutnya di azannya akan di jam berapa. Kita mulai dari Sienna Spyro dengan The Visitor. Ini sepertinya Sienna Spyro tuh lagi aktif-aktifnya bikin lagu ya teman-teman. Kita dengarkan bersama. Ini dia The Visitor.

Ini buat teman Prodo yang masih merasakan ini ya, post concert depression ya, alias masih kebayang-bayang konsernya The Weeknd. Ini dia Starboy. Cukup banyak lagu-lagu yang dibawain sama The Weeknd pada saat konsernya kemarin yang ada di Jakarta, tepatnya di JIS. Dan teman Pro 2 masih di request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara favorit kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2 yang sudah bergabung di live TikTok. Ada 20 juta penduduk di Pontianak dan juga sekitarnya. Mungkin ada M, ada Arya Sky, ada Balanar, ada Suga, ada Arya Shop, ada Rim, ada Ayla Stopia, ada Apoteker Budi titik-titik-titik gak kelihatan, ada Wahana, ada Kacang Ijo, dan masih banyak lagi. Ada L, katanya hadir-hadir, yeay. Terima kasih, ada Natnosa juga. Terus ada Suga, dan juga masih banyak lagi lainnya. Ada Jegel agak lain bahkan di sini. Terima kasih teman Pro 2, ada Riza absen. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Ini dari mana aja nih? Apakah dari Pontianak atau dari kota-kota lain di Kalimantan Barat atau di luar Kalimantan Barat? Boleh tulisin juga ya. Tapi tadi banyak juga yang nanyain gimana keadaan Pontianak. Ya, saat ini sih syukurnya kita sudah bisa melihat langit cerahnya kota Pontianak, meskipun kondisi indeks kualitas udara di kota Pontianak masih belum dalam kategori yang baik. Tapi it's okay teman Pro 2, kita doakan semoga segera membaik di bulan Oktober ini. Semoga banyak hal baik yang terjadi di bulan Oktober ini. Ada Kaltim. Halo Kaltim, gimana nih Kaltim kabarnya? Dan teman Pro 2 nanti juga ada yang izin Jumatan. Boleh silakan ya Suga ya, silakan Jumatan. Kalau di Pontianak sendiri, hari ini hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026, azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 11:36. Nanti sama juga akan putarkan deretan lagu-lagu religi yang akan menemani ruang dengar kamu. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Nextnya ini aku putarkan requestan teman Pro 2 di TikTok dengan The 1975 About You. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

Dance by The Beatles sebelum produksi. Ini requestan Cherry yang udah bergabung di live TikTok ya. Terima kasih Cherry udah bergabung. Lagunya cukup lawas banget ya, mentang-mentang biasanya siaran di Pro 1. Jadi requestnya diputerin lagu The Beatles. Nextnya masih

lagu lawas juga, tapi it's okay to Wilmer 2. Buat kamu yang punya requestan, boleh bergabung di WhatsApp kita di 0811570018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ada Robi yang bergabung nih, katanya request lagu Borneo is Calling. Waduh, sayang sekali kita udah ganti ke request lagu mancanegara. Itu juga lagu mancanegara kak, dari bagian barat. Iya sih, Kalimantan Barat ya maksud Robi mungkin ya. Tapi sayang sekali nanti kalau misalnya mau diputerin lagu las, boleh. Di jam 12 aku akan puterin lagu-lagu, mulai lagu-lagu Indonesia dan juga lagu lokal bebas. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2, ada Cherry yang bergabung, ada Robi, ada El Hakim, ada Uya, ada Eja, ada John. Terus ada siapa lagi nih? Ada Gedrick yang baru aja kasih gift. Terima kasih teman Pro 2. Ramai ya di sini ya, di kantor kita lagi ramai. Ada Uya katanya, "Halo Kakak. Halo Uya. Uya 33650. Banyak banget ya angkanya ya." Terima kasih teman Pro 2 yang sudah kasih gift di live TikTok ya Pro 2 PNK. Tapi sepertinya sayang sekali kita sudah harus pamitan di live TikTok ini karena seperti biasa baterai kita sudah habis. Nanti kita akan bertemu lagi di lain kesempatan teman Pro 2. Siang host, halo, selamat siang, halo. Siapa nih namanya? Halo NX Denny kalau nggak salah ya teman Pro 2 ya. Oke, kalau gitu sebagai penutup di live TikTok kali ini, aku akan putarkan satu lagu yang masih lawas juga. Ini dia Oasis dengan Wonderwall. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

الله أكبر الله أكبر أشهد

Bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Sedangkan orang terburuk adalah orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi dan Al-Hakim disahihkan oleh

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Tapi tunggu lo bang, ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman peradila. Tadi sudah dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 11:36. Dan buat teman peradila yang lagi menjalankan ibadah sholat Jumat, selamat menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Semoga di tengah cuaca kota Pontianak yang sedang panas ini, kamu tetap semangat untuk beribadah ya, teman peradila. Sama lagi puterin satu lagu dari Lugia dengan Memikat, dan masih ada banyak lagi lagu lainnya akan menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Yang lagi OTW cari makan siang, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga Popon Pro 2, kira-kira kamu makan siang apa sih hari ini? Boleh kasih rekomendasinya ke Salma dong. Rekomendasi makan siang versi kamu apa di 0811 570 1018.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Tapi telinga dan mata masih sibuk sama handphone. Coba sekarang beralih ke silent walking. Jalan kaki tanpa musik, tanpa podcast, tanpa distraksi. Aktivitas ini adalah tombol refresh terbaik buat otak yang lelah. Efektif kurangi stres, bikin lebih fokus, dan jadi cara paling praktis buat recharge energi kamu di tengah padatnya hari. Detox digital terbaik dimulai dari satu langkah kaki yang tenang.

Verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh. Banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju, like dan follow emang nyenengin. Tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut, bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat, nafas kamu juga segar, dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

Imu masih barengan sama Salma, teman pro 2 di jam makan siang ini, yang lagi menemani kamu, yang lagi otw cari makan siang, atau udah makan siang, atau justru kejebak hujan gara-gara makan siang di luar nih. Update-update dulu dari BMKG Nestor Kalbar, teman pro 2. Per 5 menit yang lalu, ini update pukul 12.34 waktu Indonesia Barat, terpantau mulai bertumbuh awan penghujan di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Mempawah, Kota Ponteng, dan juga Kuburaya. Buat teman pro 2 yang lagi di jalan dan kena hujan, hati-hati di jalan ya, semoga selamat sampai tujuan. Waspada, jalanan licin, dan pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Yang penting adalah keselamatan kamu. Kira-kira nih teman pro 2, kalau lagi hujan-hujan gini, enaknya makan siang apa nih? Boleh kasih tahu rekomendasi makan siang versi kamu kalau lagi hujan-hujan gini, andalan kamu. Di WhatsApp kita bisa, di DM juga bisa, di aplikasi RRI Digital juga bisa. Kalau dari Salma sendiri, biasanya makan makanan yang berkuah, yang hangat-hangat, kayaknya enak banget sih, nikmat disantap saat cuaca lagi hujan. Contoh nih, misalnya soto ayam atau soto sapi bebas sih. Terus habis itu bisa juga mie rebus, mie kuah. Nah, habis itu sayur-sayuran, sayur asem, sop buntut ataupun rawon, kayaknya cocok sih bisa dimakan pada saat cuaca lagi hujan. Kalau andalan kamu apa teman pro 2? Ada yang jawab nih di WhatsApp kita. Bergabung katanya enaknya makan seblak. Ini pasti kaum ciwi-ciwi nih, suka banget makan seblak yang pedes-pedes, mantap. Oke, thank you yang udah bergabung bareng sama Salma di jam makan siang ini. Nanti Salma masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Dari jam 1 sampai jam 2 kita beralih ke informasi update olahraga di arena 0 derajat, waktunya kita ngobrolin seputar olahraga. Hujan-hujan, aku puterin satu lagu dari Overnight dengan Kita Lewati Berdua.

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: end of discussion.
1: Batuk terus nih.
2: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
1: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
2: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
1: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
2: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
1: Emang bisa ya di puskesmas?
2: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Yahya dengan Keep You Safe teman Pro2, dan kau masih ditemani sama Salma di 101,8 FM Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan aku lihat dari dalam studio Pro2 Pontianak, di luar ini masih kelihatan hujan ya. Dan aku lihat juga di kualitas udara wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya ini akhirnya turun angkanya, dari tadi 200-an sekarang udah 174. Ya kita doakan semoga dengan hadirnya hujan di tengah-tengah kita saat ini bisa memudarkan kabut asap yang masih ada dan masih tersisa. Anyway, kita udah jam 1 lewat 11 lebih tepatnya, masuk di Arena 0 Derajat, waktunya ngobrolin seputar dunia olahraga. Berita pertama ini datang dari Formula One, Sepang hadir tantangan degradasi ban dan hujan. Pas banget nih Pontianak lagi hujan. Melansir langsung dari laman rri.co.id, Grand Prix Bahrain di Malaysia menghadirkan tantangan bagi para pembalap Formula One melalui aspal abrasif dan juga potensi hujan. Kondisi tersebut diperkirakan mempengaruhi degradasi ban, strategi pit stop, dan juga pengendalian mobil sepanjang akhir pekan. Sebagian pembalap baru pertama kali menjajal sirkuit internasional Sepang tersebut, sementara yang lainnya baru kembali setelah 9 tahun. Mereka segera menghadapi karakter aspal kasar yang selama ini dikenal mempercepat keausan ban. Kondisi lintasan diperkirakan membuat strategi 2 hingga 3 kali pit stop menjadi pilihan dalam balapan. Pengelolaan degradasi ban juga membuka peluang bagi pembalap untuk mencari keuntungan melalui pengaturan mobil dan juga gaya berkendara. Ada salah satu pembalap, William Carlos Sainz, menyambut kemungkinan meningkatnya degradasi ban setelah beberapa seri sebelumnya berlangsung tanpa tantangan berarti. Menurutnya, kondisi tersebut dapat membuat hasil balapan lebih dipengaruhi kemampuan pembalap mengelola strategi. Di sisi lain, Oscar Piastri memperkirakan keausan ban akan menjadi persoalan besar di Sepang. Pembalap McLaren itu menggambarkan permukaan lintasan yang menyerupai amplas dan memperkirakan akhir pekan yang berat dari berbagai aspek. Itulah dia info Pro2 pertama dari Formula One Sepang yang hadirkan tantangan degradasi ban dan juga hujan. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek-cek langsung di laman rri.co.id. Masih menemani kamu sampai nanti jam 2 dengan info olahraga. Kalau misalnya kamu punya info yang pengen dibahas barengan sama Salma, bisa bergabung di WhatsApp kita, di DM Instagram, dan juga aplikasi RRI Digital. Kita sapa terlebih dahulu, ada yang bergabung nih barengan sama Salma. Nomor belakangnya 4702. Katanya lagi hujan di wilayah kota Pontianak, jadi minta diputarkan lagu dari Bruno Mars, It Will Rain. Oke, pas banget ya lagi hujan. Kayaknya hujannya merata. Nanti aku cek-cek juga di mana aja daerah yang hujan. Nanti aku akan kembali lagi dengan informasi tersebut. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro2 Pontianak. Kita dengarkan bersama, this is Bruno Mars, It Will Rain.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat. Pada tahun 1939, hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Ada satu lagu dari Bernadia, teman Brodo, dengan menyenangkan mengenalmu. Dan masih barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Karena tadi kita udah ngobrolin seputar Formula One, sekarang kita beralih ke pertandingan yang baru saja terjadi kemarin. Karena aku tidak begitu pro ya ngobrolin seputar olahraga, jadi aku mengundang teman-teman aku lagi. Ada Syarif. Halo, oke, soalnya udah masuk. Cici, nonton sepak bola nggak?
1: Nonton dikit-dikit.
0: Nonton dikit-dikit. Oke, jadi udah ada Cici dan juga Syarif yang dari tadi menemani aku, teman Pro 2. Kita bahas dulu. Jadi ada informasi nih, kalau Timnas Indonesia berhasil melaju ke babak final FIFA ASEAN Cup 2026 usai melibas Bangladesh dengan skor 9-2. Ada katanya pasti. Ada drama yang tersaji di sepanjang laga hingga menit-menit terakhir. Kejar-kejaran poin bahkan antara Indonesia dan juga siapa lagi tuh?
2: Bangladesh.
0: Nah, jadi kalau menurut Syarif dan juga Cici, gimana pertandingan Indonesia semalam?
3: Dari Syarif dulu kan ya?
0: Boleh, gimana tuh?
2: Memang benar-benar antara memang kejar-kejaran juga ya. Ini adrenalin sih memang mainnya Salma. Karena memang mengingat melihat pertandingan sebelah itu Malaysia juga kan ngejar-kejaran kan untuk masuk final.
0: Betul.
2: Dan lumayan 6-0 itu satu skor yang wah.
0: Malaysia makanya, melawan membantai langsung ya sama Singapura ya dengan skor 6-0.
2: Nah, mungkin dari itu mereka tuh kejar-kejaran sampailah ada dramatisasi yang luar biasa lah sampai apalagi di akhir menit-menit akhir tuh sama waktu itu gedeg banget.
0: Oke, kamu nontonnya tuh ikutan gedeg gitu ya. Terus kira-kira proyeksi kedepannya, kira-kira Indonesia bakal melawan siapa? Dan tebakan kamu bakal kayak gimana, Syarif?
2: Kalau pengennya sih ke depan tuh Malaysia sih, karena kan kita tahu ya rival ya. Kalau ibaratnya di luar itu Real Madrid dengan Barcelona lah.
0: Wasik. El
2: Clasico banget lah di Asianya gitu.
0: Terus kalau kedepannya berarti pengennya sama Malaysia ya? Kalau dari Cici, kemarin sempat nonton gak pertandingan dari Indonesia melawan Bangladesh? Bagaimana Cici?
3: Aku sih gak ngikutin bola ya kak ya. Terus tiba-tiba bangun ngeliat story teman-teman tuh kayak, hah ini semua pada sibuk bola. Terus ngeliat FYP TikTok juga kayak, aduh bola lagi gitu kan. Tapi ada yang bikin kaget gitu kayak,
0: apa
3: Indonesia
0: tuh?
3: Face Bangladesh 9-2. Kayak, hah 9 gitu kan kak?
0: Yes, itu cukup sengit banget sih. Kayak biasanya kayak 3-2 aja kayak udah sengit banget. Ini 9, benar-benar dibantai abis-abisan. Tapi kayaknya lebih dibantai lagi sih Singapura sih. Karena 6-0. Jadi kayak rasanya malu. Kok enggak golin sama sekali. Dan kalau dari informasi yang aku baca nih, ternyata Indonesia ini kemungkinan besar akan bertemu dengan Thailand di partai final nanti. Jadi sayang sekali

0: kayaknya belum bisa bertemu Malaysia, ya, kita nggak tahu gimana, tapi ya kita doakan saja yang terbaik ini. Kalau kalian nge-hypein olahraga apa nih selain sepak bola, Cici sama Syarif?
1: Kalau aku nggak yang terlalu suka sama olahraga, tapi akhir-akhir ini tuh lagi suka sama Formula One.
0: Formula One. Oke, okay. Tadi padahal aku udah ngasih info Formula One. Aku enggak tahu kalau Cici ternyata suka Formula One. Jadi tadi aku bacain berita Formula One yang terjadi di Malaysia. Terus kalau Syarif nge-hypein olahraga apa?
2: Kalau aku lebih ke tenis meja sih, Kak, karena memang
0: tenis meja. Apakah kamu atlet, Syarif?
2: Enggak juga. Awalnya tertarik tuh karena diajak keluarga tuh main, kalau ngumpul di rumah kakek gitu kan. Nah, rame-rame ya bareng sepupu segala macam, mainlah kita di rumah tuh. Jadi suka, jadi tertarik lah.
0: Tapi sampai detik ini masih aktif enggak main olahraga tenis tadi?
2: Kurang, karena memang gak ada lawannya aja sih. Maksudnya gak bisa
0: mendiri. Oke, Cici udah siap melawan ya. Habis ini kita siapkan. Ini adalah atlet terbaik dari Pro 2. Kita siapkan. Tapi Cici ini melawannya bukan tenis. Dia Formula One soalnya nge-hype-nya. Jadi gak masuk tapi ya. It's okay. Oke, ini teman Pro 2, nanti masih ada informasi menarik lainnya seputar dunia olahraga sampai jam 2. Dan jam 2 sampai jam 3 kita ngobrolin seputar infotainment. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Kebakaran di lahan gambut tidak selalu berupa kobaran api besar dengan nyala tinggi di permukaan. Api dapat menjalar secara perlahan di bawah tanah melalui pori-pori dan lapisan organik yang kering. Sulit dideteksi dan dipadamkan, karena apinya membara di dalam tanah, titik api seringkali tidak terlihat secara visual dari atas permukaan. Bara api ini mampu bertahan selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, meskipun api di permukaan tampak sudah padam dan bisa kembali berkobar saat tertiup angin atau cuaca panas. Penyebab utama, kebakaran gambut biasanya dipicu oleh kombinasi faktor alam seperti musim kemarau panjang atau penurunan muka air tanah dan aktivitas manusia seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar atau membuang puntung rokok sembarangan. Musim kemarau meningkatkan potensi kerentanan lahan gambut terhadap kebakaran. Sekali terbakar, api di dalam gambut sangat sulit dipadamkan dan berdampak luas bagi kesehatan serta lingkungan. Mari jaga lahan gambut kita tetap basah dan hijau. Hindari kebakaran.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Kita sering berpikir kalau bakat adalah segalanya. Tapi sebenarnya, sukses itu gak cuma soal bakat loh teman Pro 2, tapi juga soal mindset atau pola pikir kita. Nah, di buku Mindset The New Psychology of Success karya Carol Dweck, dia menjelaskan konsep ini dengan sangat jelas. Carol membahas dua jenis mindset yang berpengaruh besar sama hidup kita. Yang pertama, fixed mindset dan juga growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang percaya kalau kemampuan kita itu tetap dan gak bisa berubah. Contoh gampangnya, kalau kamu gagal dalam ujian, kamu bakal mikir, "Ah, aku memang bodoh, gak bisa pintar." Dengan mindset ini, kamu bakal gampang menyerah teman Pro 2. Dan selain itu, kamu juga takut nih untuk mencoba hal yang baru. Nah, kebalikan dari fixed mindset adalah growth mindset. Kalau kamu punya growth mindset, kamu bakal percaya bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha, latihan, dan ketekunan. Contohnya, kalau kamu gagal ujian, kamu akan berpikir, Okay, aku bisa belajar lebih keras lagi daripada ini dan memperbaiki semuanya. Carol Dweck mengatakan, memiliki growth mindset adalah kunci sukses untuk berkembang karena kita jadi lebih berani menghadapi tantangan dan terus berusaha tanpa takut gagal. Mindset ini bisa membantu kita melihat kegagalan sebagai sebuah bentuk pelajaran dan bukan akhir dari segalanya. Nah, buku ini sekaligus mengajarkan kita bahwa mindset itu adalah suatu hal yang penting banget loh teman-teman Pro 2 dalam membentuk kehidupan kita. Dengan memiliki growth mindset, kita bisa lebih fleksibel, berusaha lebih keras, dan percaya kalau kita mampu berkembang meski jatuh berkali-kali. Jadi, yuk ubah cara pandang kita dan mulai percaya sama usaha kita.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.
0: Nah, jadi lagi barengan dengan aku Cici dan Syarif dan juga tentunya dengan Kak Salma juga.
1: Yes, panggil aja Salma sih kalau di on air ya. It's okay, ada Cici dan juga Salma dan Syarif, mana mikrofonnya? Iya, kau ditinggal. Okay. Lanjut Cici.
0: Okay, nah teman Pro 2, lanjut tadi kita udah bahas nih tentang dunia olahraga, kuliner. Nah kali ini kita bakal bahas tentang infotainment nih. Nah Kak, aku ada berita tentang salah satu pameran seni. Nah kalau boleh tahu, Salma sendiri suka gak sih dunia art gitu?
1: Suka. Aku suka banget datang ke pameran art. Aku suka pertunjukan apapun itu yang sifatnya hiburan.
0: Iya,
1: aku suka.
0: Bener. Nah, jadi di Pontianak ini tuh bakal ada ngadain pameran seni loh, Kak.
1: Oke. Okay. Iya. Apa namanya?
0: Itu ada namanya Pontianak Bienal 2026. Mm-hmm. Mereka tuh nyelenggarain di tanggal udah dari 25 September ternyata sampai 25 Oktober ini.
1: Oke, okay, jadi durasinya 1 bulan ya.
0: 1 bulan. Nah, yang paling aku suka dari pameran ini tuh udah pastinya menghadirkan lukisan art-art profesional dong tentunya Kak. Mm-hmm. Nah, tapi ada yang beda nih dari pameran.
1: Apa yang ngebeda ini tuh?
0: Nah, yang bedanya ini tuh pameran seni internasional. Mm-hmm. Dalam bentuk internasional, dia menyajikan beberapa 41 seniman lokal, nasional, bahkan internasional nih Salma.
1: Oke, okay, wow. Dari negara mana aja tuh?
0: Wah gila, itu banyak banget sih. Itu ada dari Singapura, Malaysia, bahkan Jepang loh.
1: Oh ada juga. Oke.
0: Itu tuh 11 negara berkumpul nih di Pontianak.
1: Oke. Kalau tempatnya lebih spesifiknya sebenarnya di mana sih Pontianak Bienal ini?
0: Oke. Jadi tuh ini bakal diselenggarain di Port 99, itu di Komio Sudarso. Ya nomor 99 pastinya.
1: Oke. Benar Kak. Kalau Syarif sendiri udah pernah datang ke acara pameran Pontianak Bienal belum sih Syarif?
2: Kalau untuk pameran Bienal sebelum sih Kak, kalau pameran-pameran biasa sebelum ini emang sudah pernah.
1: Apa tuh contohnya? Pameran yang di Pontianak udah pernah kamu datengin?
2: Kalau kemarin itu pameran di, kalau nggak salah Gaya ya.
1: Nah, pameran apa tuh?
2: Dia lebih ke artefak-artefak itu Kak, sejarah. Dia kayak duplikasi artefak-artefak yang terdapat di Kalimantan Barat gitu, peninggalan dulu-dulu.
1: Oke. Menarik. Kalau Cici, udah datang atau baru mau datang nih ke Pontianak Bienal?
0: Aku baru mau datang sih Kak. Baru tahu juga infonya. Karena sebelumnya juga udah pernah ngikutin beberapa pameran juga di Port 99. Dan ternyata ada dapat pameran seni internasional di Port 99 ini kayak wah, kayaknya harus ikut nih. Jadi kayak pengen infoin juga nih buat teman Pro 2, kalau yang suka art itu boleh datang kali ke Port 99 ya enggak sih Kak?
1: Bisa. Apalagi besok ini udah akhir pekan, the weekend ya. Jadi salah satu ide kegiatan di Port 99 teman Pro 2, apalagi pada saat aku cek Instagramnya nih ada kegiatan namanya Pontianak Punya Cerita. Susur gang dan kuliner menyusuri kehidupan dan rasa kota. Wah, tadi gak cuman pameran tapi ada aktivitas lainnya juga ya Cici ya.
0: Iya benar banget.
1: Nah itu dia lah teman Pro 2 untuk Pontianak Bienal. Jadi siapa tahu kalau kamu punya waktu luang dan pengen ke sana, kamu bisa aja langsung meluncur ke Port 99. Salma dan juga Cici dan juga Syarif tentunya masih akan kembali bersama kamu sampai nanti jam 3 sore. Tetap di Pro 2 Pontianak,
0: teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

Pernahkah kita berpikir kenapa batik punya banyak motif? Ternyata motif batik bukan sekedar gambar. Setiap motif bisa punya arti dan cerita. Misalnya, ada motif kawung. Bentuknya sederhana, seperti bulatan yang tersusun rapi. Motif ini sering dikaitkan dengan kebaikan, kehidupan yang baik, dan mengajarkan kita untuk bisa mengendalikan diri. Ada juga motif parang. Garisnya terlihat seperti terus bergerak. Motif ini punya makna tentang semangat dan terus maju dalam menjalani kehidupan. Jadi, ketika kita melihat batik, sebenarnya kita tidak hanya melihat kain yang bagus. Ada pesan yang ingin disampaikan. Ada nilai yang diwariskan. Ada cerita dari orang-orang sebelum kita. Pakai batiknya, kenali ceritanya, dan jaga budayanya.

0: masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Halo teman Pro 2. Balik lagi dengan aku Cici dan Salma tentunya nih teman Pro 2.
1: Yes, Cici. Tadi kan kita udah bahas seputar apa tadi ya?
0: Kita bahas tentang
1: pameran.
0: Pameran.
1: Nah, next ya, kita bahas apa nih di infotainment kali ini?
0: Nah, kalau tadi kita bahas tentang pameran, ada yang lebih seru lagi nih Salma.
1: Apa tuh?
0: Jadi kita kali ini bahas tentang hiburan di bioskop. Nah, kalau kita tahu Oktober nih bulan-bulannya film horor enggak sih?
1: Jujur banyak banget film baru, cuman aku nggak tahu nih genrenya apa nih.
0: Nah jadi kali ini aku dan Salma tentunya bakal bahas tentang film Kuasa Gelap Perjanjian Darah.
1: Kalau nggak salah nih film udah pernah tayang nggak sih?
0: 8 Oktober nanti.
1: Oh baru akan.
0: Baru akan.
1: Jadi tentang apa tuh?
0: Nah jadi film ini tuh bahas tuh bukan cuman tentang pengusiran setan biasa, tapi dia nih bahas tentang ada hubungannya tentang dosa masa lalu, terus ada juga perjanjian sama perjanjian darah leluhur yang pun kalau didengar ini serem banget nggak sih Salma?
1: Aku sih penakut ya, jadi aku nggak berani sih. Oke, kalau Cici sendiri suka kan nonton film horor?
0: Kalau horor sama banget sih kita Salma, nggak suka.
1: Tapi
0: kayaknya kalau ini nih booming banget gitu kan di feeds, di TikTok. Jadi kayak aduh penasaran nih, kayaknya seru deh.
1: Iya kan. Pemerannya ada siapa-siapa aja tuh Kuasa Gelap yang kali ini nih.
0: Nah, ini katanya ada Lukman Sardi sama Jerome Kurnia nih, sampai mereka tuh belajar bahasa Latin asli yang dibimbing sama langsung sama Romo Exorcist-nya nih buat film ini.
1: Jadi spesial untuk film Kuasa Gelap ini ya. Terus
0: nah terus adegan untuk eksorsismenya ini sendiri tuh di bagian akhir, aduh ini sedikit spoiler sih teman-teman Pro 2. Nah di bagian akhirnya tuh katanya tuh tegang banget, katanya kalau di bagian Romo Rendra-nya ini itu mereka ngebacain doa Latinnya tuh langsung feels-nya tuh dapat banget. Jadi kebayang nggak sih kayak dibacain langsung sama Romo sama Latin-Latinnya, aduh ini kayaknya bakal ada adegan horornya, misisnya dapet sih.
1: Itu udah pasti, karena genrenya horor sih. Jadi mulai tayang di tanggal 8 Oktober alias minggu depan nih, udah bentar lagi.
0: Iya, udah.
1: Oke.
0: Nah, jadi teman Pro 2, mungkin bagi kalian yang mau nonton nih tentang film Kuasa Gelap Perjanjian Darah ini, bisa kali kalian datang di bioskop terdekat kalian. Dan dan teman Pro 2, selainnya aku Cici dan Salma bakal kembali lagi di segmen berikutnya. Masih tentang informasi entertain yang gak kalah menarik dan estetik juga tentunya nih.
1: Stay
0: tune ya, terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak.
1: Teman

Batik identik dengan Jawa. Tapi nyatanya, batik punya banyak rumah. Ini karena Indonesia terdiri dari berbagai daerah yang memiliki kekayaan, motif, warna, dan cerita yang berbeda. Ada juga batik yang terinspirasi dari alam. Ada yang mengambil bentuk flora dan fauna, ada yang membawa simbol kehidupan masyarakat setempat. Yang pasti, batik lahir dari tangan-tangan yang terampil, dari budaya yang diwariskan, dan dari cerita yang terus hidup. Para pembatik meninggalkan cerita tentang daerahnya, tentang budayanya, tentang siapa mereka, dan tentang siapa kita sebagai bangsa Indonesia. Batik boleh berbeda motif, berbeda daerah asal, berbeda ceritanya, tapi semuanya adalah bagian dari Indonesia.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Biar gak makin ngantuk teman Perodo, aku kasih lagu yang semangat dari Perunggu dengan Per Hari Ini. Ini emang jam-jam yang ngantuk sih, tapi biar gak ngantuk lah ya. Salma dan juga
1: Oke, aku Cici.
0: Menemani kamu sampai nanti jam 3 sore dengan deretan infotainment. Tadi Cici, waktu Arena 0 Derajat aku sempat ngobrolin seputar Formula One. Yang katanya kamu suka banget nih sama dunia-dunia perbalap-balapan ini ya. P-balap ya gak? Nah, ini ada informasi selanjutnya nih, Cici. Kalau misalnya aku sih dulu ditemani masa kecilnya sama doi ya. Dia adalah Agnes Monica yang bakal ngisi opening ceremony MotoGP Mandalika. Jadi ada penyanyi Agnes Monica yang akan menjadi salah satu opening ceremony MotoGP Mandalika 2026. Penampilannya ini bakal meramaikan rangkaian acara sebelum nanti balapannya berlangsung, Cici.
1: Oke, nah berdasarkan informasi dari laman Instagram @lombokgrandprix, acara tersebut berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, rangkaian kegiatan di lokasi tersebut akan berlangsung menjelang agenda utama MotoGP Mandalika 2026.
0: Nah, di sini kehadiran Agnes Mo turut memberikan warna pada rangkaian acara MotoGP Mandalika 2026. Pada tersebut bakal menghadirkan pertunjukan musik bagi masyarakat yang menyaksikan gelaran tersebut.
1: Nah, selain penampilan Agnes Monica, rangkaian MotoGP Mandalika juga menghadirkan suasana sirkuit dan panorama pesisir kawasan Mandalika. Perpaduan tersebut memberikan pengalaman hiburan bagi penonton yang datang langsung nih.
0: Nah, dengan adanya hiburan-hiburan tersebut yang udah disebutin sama Cici, penonton tuh gak cuman mendapatkan tontonan dari persaingan di lintasan, tapi juga dapat menikmati pertunjukan musik selama mengikuti rangkaian kegiatan MotoGP.
1: Nah, melalui rangkaian tersebut, opening ceremony menjadi salah satu acara buat pendukung dalam penyelenggaraan MotoGP nih di Mandalika. Apalagi penampilan Agnes Monica juga turut untuk melengkapi hiburan bagi masyarakat dan penonton yang ada di sana.
0: Nah, itu dia tadi ya. Kalau misalnya aku sih ditemani masa kecilnya sama Agnes Monica. Kalau Cici sendiri udah pernah dengerin lagu-lagu Agnes Monica belum sih?
1: Aduh, udah tapi udah lupa banget lagi apa ya yang awalnya ya?
0: Apa ya? Agnes Monica nih banyak banget sih lagu-lagunya ini.
1: Iya, benar banget.
0: Ada Party in Bali, ini juga paling baru, terus ada Paralyzed, ada apa lagi ya? Banyak sih. Nih ada Matahariku nih. Matahariku pasti tahu nih, lagu-lagu zaman dulu banget ya. Jadi itu dia tadi teman Pro 2, dan buat mengetahui Indonesia ini kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi dunia Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kalau menurut teman Pro 2 gimana nih soal Agnes Monica yang mengisi acara sebagai opening ceremony MotoGP Mandalika? Kita tunggu bergabungnya kamu sampai jam 3 sore.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman Perodua. Gak kerasa udah jam 14.48 menit dan Erna udah gak sabar nih buat menduduki kursi singgah sana siaran ini. Dan thank you banget yang sudah menemani Salma dari tadi jam 10. Dan sudah saatnya Salma dan juga Cici pamit. Cici, halo, kamu pamitan halo, dulu. Oke, okay. Iya. Jadi Salma dan juga Pipit harus pipit lagi. Cici pamit. Dan akan menjumpai kamu kembali kalau si Cici sih Senin palingnya ya. Kalau Salma akan menjumpai kamu kembali di Senin malam. Besok sih, besok apa ya? Besok subuh aku masuk ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.

Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.

0: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: berdua pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Wow! Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, bestie. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

Yeay, 101,8 FM RRI Prado Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Radio ya, barengan sama Erna tentunya menemani kamu dari jam 3 sore ini sampai nanti di jam 8 malam. Beberapa rangkaian program acara yang tentunya nanti bakal kita hadirkan buat kamu di sore ceria ini teman Radio ya. Nanti Erna juga bakal kasih kamu beberapa informasi seputar kota Pontianak ya. Terus juga nanti kita bakal ngomongin hal random yang sering kamu lakukan kalau udah dekat hari libur teman Prado. Boleh nih gabung bareng sama aku ya di WhatsApp di nomor 0811570018 atau gabung juga melalui Instagram kita di @prado_pnk dan aplikasi RRI Digital.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.
0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.
3: Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PMK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik.

Nah, tahun berdua kamu udah kenal belum nih sama salah satu idol group asal kota Pontianak, Pikachu, yang merupakan salah satu nih ya tahun berdua grup lokal yang terbentuk pada tanggal 8 Agustus 2016 di salah satu event Jepangan di kota Pontianak. Dengan awal yang diisi oleh 9 cosplayer, Pikachu ini juga sering banget nih mengcover lagu-lagu dari 48 Group dan Love Live dalam format dance cover. Untuk saat ini, Pikachu memilih berganti format dari dance cover menjadi idol group dengan member 11 orang. Pikachu juga merilis single perdana mereka berjudul Melody Katomoi. Lagu ini menceritakan tentang hal yang sering terjadi di kalangan remaja, yaitu cinta searah atau dalam bahasa Jepangnya disebut Katomoi. Proses pembuatan lagu ini dimulai sejak bulan November 2023 ketika salah satu komposer Jepangan Pontianak, Kazuke, bertemu dengan anggota Pikachu untuk ngebahas single baru. Setelah proses penulisan lirik oleh salah satu member dan leader, proses rekaman pun dilangsungkan pada bulan Maret 2024 yang kemudian dirilis pada 20 April 2024.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Dih, apaan sih saya gombal.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Dilansir dari rw.co.id, Pontianak, Teman Predua, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat kembali menunjukkan dampak yang lebih luas. Bukan hanya mengganggu kesehatan manusia dan merusak lingkungan, karhutla juga mengancam kelangsungan hidup satwa liar yang kehilangan habitatnya, sumber makanan, hingga tempat berlindung. Satwa seperti orang hutan, kukang, dan terenggiling bahkan harus dievakuasi karena dampak kondisi kebakaran. Kerusakan habitat ini juga menyiapkan persoalan jangka panjang, satwa kehilangan kawasan hingga beresiko mengalami gangguan kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut, Teman Predua, silakan lansir dari rw.co.id, Pontianak.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
3: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
2: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
3: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
2: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
3: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
2: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
3: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
2: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, hasil inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Abadi menjadi salah satu lagu yang punya makna sangat dalam di album mereka yang bernama Memorandum. Lagu yang bercerita tentang perjuangan hubungan jarak jauh atau kerap disebut LDR yang penuh makna, pengorbanan, dan juga harapan. Terlepas seberapa jarak jauh LDR, hubungan yang terpisah akan selamanya mempertanyakan kapan waktunya bisa untuk bersama. Ini Abadi adalah sebuah seruan yang mengisyaratkan untuk menerima kondisi pekerjaan yang terkadang memisahkan beberapa orang dalam batasan ruang dan juga jarak. Perpisahan antar kota akan selalu menjadi musuh terbesar di dalam hubungan jarak jauh, ditambah mengejar mimpi yang berkecukupan atau paling tidak menumbuhkan rasa kepercayaan di dalam hubungan. Dengan demikian, Ini Abadi adalah rangkuman lagu yang tepat untuk menyampaikan perasaan yang selalu menjadi kenangan.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.
2: Review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung. Dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

0: Nota 2.
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Live Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam. Music Live Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

Teman Tradua rasanya kalau Jumat sore tuh ya punya energi yang berbeda gitu. Dari pagi mungkin kita bisa berkutat ya atau sibuk lah dengan kerjaan kita, tugas sekolah, deadline, apalagi revisi, meeting, banyak lah pokoknya yang dilakukan lah ya teman Tradua ya. Tapi kalau udah lihat jam sekarang nih, udah jam 4 gitu kan ya, udah mau dekat jam 5 lagi gitu. Entah kenapa ya rasanya tuh ada satu beban yang perlahan tuh hilang gitu ya. Apalagi gitu kan kalau sepanjang minggu rasanya ada yang harus dikejar gitu. Nah, Senin baru mulai lagi, selesai mulai capek. Rabu ada lagi, banyak lah teman Tradua. Tapi menariknya entah kenapa momen paling melegakan tuh setiap orang tuh punya beda-beda gitu. Ada yang merasa lega begitu absen pulang, ada yang baru benar-benar lega kalau udah duduk di kendaraan, ada juga yang merasa bebas lah ya untuk melakukan apapun kalau udah di rumah dan ganti baju, udah yang lepas dari pekerjaan ya teman Tradua. Karena besok udah satu minggu lagi gitu kan. Nah, momen yang paling bikin kamu lega lah selama seminggu ini apa nih teman Tradua ya? Boleh gabung barengan sama aku, kasih tahu kira-kira hal yang paling melegakan dan pengen kamu lakukan di hari ini apa sih. Langsung aja teman Tradua bergabung barengan sama kita di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
2: RRI Grup Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Apakah UMKM bisa mengatasi kemiskinan? Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa UMKM adalah usaha atau bisnis berskala kecil atau menengah yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga, sehingga pendapatannya tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. UMKM diyakini mampu menjadi solusi dalam pengentasan kemiskinan karena keberadaan UMKM menciptakan lapangan kerja baru sehingga membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. UMKM juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ketika UMKM berkembang, mereka juga mendorong pertumbuhan bisnis lain di sekitarnya, seperti pemasok bahan baku dan jasa pendukung. UMKM seringkali menjadi sumber inovasi baru. Mereka lebih fleksibel dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dibandingkan perusahaan besar. Dan dengan mengembangkan UMKM, masyarakat, terutama di daerah pedesaan, dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
1: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak. Teman terbaik kamu.

Lagi-lagi katanya aku satu-satunya. Ternyata cuman salah satunya. Aku gak apa-apa kok. Sudah biasa jadi pilihan kedua. Sudah terlalu sering jadi manusia yang hampir dipilih, lalu ditinggal begitu saja. Kenapa marah? Namanya juga pilihan kedua. Suka mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas kebahagiaan kita sendiri. Itu sudah jadi makananku sehari-hari. Meski sebenarnya lumayan menyakitkan sih. Aku gak apa-apa kan? Itu sepenggal tulisan Pandu Dunia di dalam bukunya Lagi-lagi Aku Yang Ngalah. Buku yang mengupas tuntas fenomena yang sering kita alami, yakni seorang people pleaser. Pandu dengan jujur dan tulus menceritakan pengalaman pribadinya sebagai seseorang yang selalu mengutamakan kebahagiaan orang lain di atas dirinya sendiri. Di dalam buku Lagi-lagi Aku Yang Ngalah, Pandu Dunia menggunakan gaya bahasa yang ringan, santai, dan mudah dipahami. Kisah-kisah pribadi yang dibagikan membuat pembaca merasa terhubung dan dapat dengan mudah mengidentifikasi diri mereka dengan karakter di dalam buku. Lagi-lagi Aku Yang Ngalah adalah sebuah buku yang menyentuh dan menginspirasi. Buku ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana kita dapat menjalani hidup yang lebih bahagia dan autentik. Buku ini sangat cocok bagi siapa saja yang merasa sering mengalah, kesulitan dalam mengungkapkan perasaan, atau belajar lebih dalam tentang cara membangun hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Esensi Buku Pro 2, Pontianak.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Eh guys, kalian sadar gak sih? Tadi tongkrongan ini agamanya beda-beda loh, tapi bisa akrab kayak gini.
1: Justru itu serunya, Ran. Kita jadi bisa belajar banyak hal dan makin saling mengerti. Lagi pula, moderasi beragama itu bukan soal menyamakan keyakinan, tapi bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, gak memaksakan kehendak, dan menjadikan toleransi sebagai gaya hidup sehari-hari.
0: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
1: Nah, betul itu. Jadi intinya, iman kita tetap kuat, tapi sikap kita ke orang lain tetap harus terbuka. Itu kunci harmoni bangsa. Yuk, terus kita jaga persaudaraan ini dalam keberagaman.
0: Setuju, karena damai itu memang indah, cuy.

0: Ha, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya. Kita pun dijamin asuransi dari PT Jasa Harja sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Ah, yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun, dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat bayar pajak dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% di tahun 2026 ini. Kan semua kendaraan sekalimatan barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dah nunggak, itu bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar. Mobil Samsat keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT PPD Pontianak Wilayah 1, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
1: Indonesia telah merdeka selama 80 tahun. Di masa kini, tantangan kemerdekaan tak lagi berupa senjata dan penjajahan. Tantangan kita adalah ketidakpastian, terutama dalam mencari pekerjaan yang layak dan sesuai. Setiap tahun, jutaan anak muda lulus dengan gelar, keahlian, dan semangat. Mereka siap membangun negeri. Tapi kenyataannya, lowongan kerja tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Banyak yang akhirnya terjebak dalam pengangguran atau bekerja di bidang yang jauh dari keahlian mereka. Namun, ini bukan hanya masalah. Ini adalah potensi. Bukti bahwa Indonesia punya generasi bertalenta yang hanya butuh kesempatan. Maka, perjuangan masa kini adalah bentuk baru dari kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, dari kebodohan, dari kesenjangan, dan dari perpecahan yang menghambat kemajuan. Karena kita Indonesia, bangsa yang tidak menyerah, tidak tinggal diam. Bangsa yang terus melangkah, memperjuangkan ruang untuk tumbuh, bekerja, dan hidup sejahtera di tanah sendiri.

0: Yeah, you should take it off.
1: Hai Jess.
2: Halo Za. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
1: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
2: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
1: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
2: Mau cerita apa tuh?
1: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
2: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
1: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling umpan, harus saling passing biar jadi gol.

gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Kutil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu, dan pas kamu noleh ke belakang ternyata emang beneran ada yang liatin kamu?
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja, atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.
0: Aduh.
2: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Sekarang UMKM lokal bisa jualan sampai ke luar negeri tanpa perlu buka toko di sana. Kok bisa? Di era digital, media sosial dan marketplace adalah toko multinasional kamu. Produk rumahan buatan tim kecil pun punya peluang dilirik pembeli dunia. Udah banyak tuh produk lokal yang sukses menembus pasar internasional. Kuncinya bukan seberapa besar toko kamu, tapi keberanian untuk mulai. Satu produk unggulan dan satu akun media sosial. Jadi, jangan batasi mimpi hanya karena kamu mulai dari rumah. Sebab dunia digital, yang lokal, punya kesempatan untuk mendunia.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek pelatihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker, tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda, peduli, beraksi.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Son Harek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Mati!

dikisahkan Lastri seorang gadis desa berparas cantik. Bahkan kecantikannya tidak ada yang menyamainya di desa itu. Dia anak yang baik, rajin bekerja, sopan kepada siapa saja. Sehari-hari dia menjual sayur di pasar untuk menyambung hidup bersama ibunya, Men Lastri. Begitu orang memanggilnya. Tapi sayang,

0: Sayur ini, Bu?
1: Iya, yang ini Lastri. Terus-terus itu sayurnya satu ya. Kacang panjang ini juga. Ini lagi satu ya, Lastri.
0: Iya, Bu. Sudah, Bu? Ada lagi?
1: Cukup. Berapa semua, Lastri?
2: Lastri, Bapak dulu, nak. Udah dari tadi nih.
0: Iya, Pak. Sebentar.
3: Begitulah, Lastri selalu menjadi rebutan ibu-ibu untuk membeli sayurnya. Men Lastri semakin bersemangat mencarikan sayur-sayur kepada para petani.
4: Ada apa di sana? Kok ramai sekali? Kayak ada orang jualan barang antik. Pembeli pada berebut. Jadi penasaran aku. Dal.
5: Ya Tuan Muda. Kok teman-temannya Tuan Muda jalan-jalan ke pasar?
4: Orang jualan apa itu? Kok seru begitu?
5: Itu gak ada apa Tuan. Hanyalah jualan sayur biasa.
4: Jualan sayur? Yang beli kok rame gitu? Itu kan ada yang lain. Aku jadi penasaran.
1: Tuan Muda, maaf Tuan, saya permisi.
6: Saya permisi Tuan. Yuk kita pergi.
3: Kedatangan Surya membuat semua ibu-ibu pergi, sehingga tempat Luh Lastri menjadi sepi.
4: Jualan sayur ya? Cantik sekali anak ini. Kok aku sepertinya suka.
0: Iya Tuan. Tuan mau beli sayur?
4: Beli sayur? Pertanyaanmu sungguh menghina.
0: Maaf Tuan, bukan begitu maksud saya.
4: Sudah. Siapa yang mengizinkanmu jualan di sini?
0: Saya tidak perlu mendapatkan izin dari siapapun Tuan. Ini kan tempat umum.
4: Apa katamu? Tempat umum? Kau nggak tahu ya dengan siapa kau berhadapan saat ini?
0: Maaf, Tuan. Ini pasar yang ada hanyalah penjual dan pembeli, Tuan.
4: Lajang sekali kau. Lihat ini.
0: Apa yang kau lakukan terhadap sayur-sayuranku, Tuan? Kau telah menghancurkannya.
4: Apa? Kau pincang? Kajian. Udah miskin, cacat lagi. Kenapa kau tidak mati aja? Hidupmu hanya merepotkan orang saja.
0: Apa salahku Tuhan? Apa? Kenapa kau tega?
4: Itu ganjaran orang yang berani gak sopan kepadaku. Hei, apa kalian? Apakah kalian ingin seperti dia?
7: Tidak Tuhan.
8: Ayo kita pergi, yuk.
4: Dia gak tahu. Aku anak juragan jagung yang terkaya di desa ini.
3: Malam itu, Surya tidak bisa tidur. Dia teringat kejadian tadi pagi di pasar. Selama ini, tidak ada yang berani kepadanya. Dia memang anak yang sombong, selalu menganggap orang lain rendah. Apalagi, dia merasa kaya, merasa keturunan bangsawan, merasa tidak ada yang berani dengannya. Satu sisi, dia marah. Sisi lain, Surya suka dengan kecantikan wajah Lastri.
4: Mata ini gak bisa dipejamkan. Si pincang itu. Awas kau.
3: Pagi itu, orang-orang di pasar semua pada sibuk. Si pedagang dan pembeli saling tawar-menawar. Indah sekali. Saat itu Surya datang bersama anak buahnya. Kedatangan mereka membuat seketika pasar menjadi sepi. Semua pergi. Hanya Lastri yang masih di sana.
9: Hai, Pincang.
0: Lastri nama saya, Tuan.
4: Bodoh amat. Berani kau jualan lagi di sini?
0: Ini pekerjaan saya, Tuan. Berjualan adalah hidup saya, Tuan.
4: Oh, begitu ya. Berarti kau harus membayar sewa tempat ini sebanyak 100 juta rupiah atau dengan yang lain, boleh?
0: Apa? Tidak, Tuan. Aku tidak mau membayar. Tidak.
4: Oh, nggak mau bayar berarti bukan nggak mampu ya. Cantik juga kau, sayang.
0: Apa yang Tuan lakukan? Jangan macam-macam ya. Kau terlalu meremehkan semua orang.
4: Pincang! Beraninya kau menamparku. Ini, rasakan. Ya! Dal!
7: Ya, Tuan Muda.
4: Seret dia. Bawa dia ke tempat itu.
7: Baik, Tuan Muda.
0: Nih.
4: Pergi kamu. Berteriaklah kau orang cacat. Senangnya, indahnya, wow.
0: Menerima balasan yang lebih mengerikan karena kau telah jahat pada orang cacat sepertiku ini.
4: Dal, yuk kita pergi.
5: Tuan, Tuan memperkosanya. Tidak, Tuan. Kau sungguh biadab. Aku tak mau ikut menanggung dosa itu. Tidak mau. Aku pergi, Tuan. Aku gak mau ikut lagi bersamamu.
4: Apa? Gak mau lagi bersamaku? Baiklah, karena selama ini kau telah mengabdi kepadaku, ini sekedar untukmu.
5: Gak usah, Tuan, gak usah.
4: Terimalah, jangan sungkan. Ya!
5: Surya, terkutuk kau.
3: Men Lastri sangat terpukul, sedih, kecewa, marah anaknya disakiti, direndahkan, dan diperkosa. Akhirnya, dia mengadu kepada Pak Juragan Jagung.
10: Begitulah, Tuan. Kedatangan ke sini bukan ingin agar anakmu bertanggung jawab. Bukan. Tetapi didiklah anakmu untuk bisa menghargai orang lain. Jangan kelemahan kami kalian manfaatkan untuk menjalankan kejahatan kalian. Permisi.
11: Hai, Surya, sini kau.
4: Ada apa, Pak? Kok seperti orang kesetanan?
11: Kau yang setan, tahu? Kau telah menguburku hidup-hidup. Kau kira siapa dirimu? Semua fasilitas, kekayaan yang kau nikmati selama ini, semua itu milikku. Kau hanyalah minyam, tahu? Aku telah gagal mendidikmu. Kegemerlapan keluarga ini yang aku bangun sejak dulu, sekarang hancur. Hancur gara-gara kamu.
4: Itu bukan salahku, Pak. Dia yang gak sopan kepadaku.
11: Jangan banyak bicara kau. Sekarang kau harus bertanggung jawab. Nikahi gadis itu. Hanya itu jalannya untuk menyelamatkan bapak.
4: Tapi dia pincang, Pak.
11: Aku akan ke rumahnya untuk meminangnya.
0: Tidak, Tuan. Saya tidak mau menikah dengan anak Tuan. Biarkan. Biarkan aku yang menanggung beban ini. Jangan karena aku orang miskin, aku orang cacat, kau bisa seenaknya kepadaku. Tidak. Tidak. Aku tidak mau. Maafkan aku, Tuan.
11: Aku mohon, menikahlah dengan Surya. Yang ada di perutmu itu cucu bapak.
0: Tidak, Pak. Tidak. Mungkin kata-kataku sudah cukup jelas, Pak. Dengan keterbatasanku, aku akan hidup bahagia dengan anakku yang masih dalam kandungan. Aku akan jaga dia. Silakan pergi, Pak.
3: Sejak saat lamaran Pak Surya ditolak oleh Lastri, kehidupan Surya menjadi tak karuan. Setiap hari, Surya meratapi hidupnya, menyesali dirinya yang selama ini telah berbuat jahat, selalu menghina orang, selalu merendahkan yang lemah. Semua orang-orang dekatnya menjauh. Semua orang berbalik menghujatnya, memakinya, bahkan sekarang dia betul-betul dalam kesendirian. Tanpa teman,

0: makan dan minum. Tubuhnya yang dulu kekar, sekarang menjadi kurus kering. Rambut panjang, tak terurus.
1: Lastri. Lastri. Aku pantas mendapatkan ini. Aku pantas dihukum. Lastri. Lastri. Maafkan aku. Surya, kenapa kau seperti ini, nak? Surya!
0: Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam kisah Semut Pun Diinjak Akan Menggigit. Sampai jumpa.

Nah, saudara, kita tahu nggak di bulan Oktober nih, Agi ada program bayar pajak kendaraan bebas denda dan dapat diskon di Kalimantan Barat sesuai peraturan gubernur nomor 15 tahun 2026. Nah, apa aja tuh? Yang pertama, bebas denda administrasi pajak kendaraan dan opsennya. Kita pun dijamin asuransi dari PT Jasa Harja sehingga bisa dapat premi pengobatan maksimal 20 juta dan kalau meninggal dapat 50 juta buat ahli waris. Tapi pajak kendaraan kita tak boleh mati ya. Ah, yang kedua, bebas pajak progresif. Yang ketiga, gratis biaya balik nama yang beli-beli motor sama mobil second, begitu pun yang masih pakai plat kendaraan luar, kalau mau mutasi ke plat Kalbar dapat diskon 50% pokok pajak kendaraannya. Yang keempat, ada diskon tunggakan pajak. Bagi yang nunggak di atas 1 tahun dapat diskon 30% dari pokok pajak. Kita-kita yang pajaknya mati puluhan tahun pun cuma bayar 6 tahun aja. Yang kelima, spesial diskon untuk yang taat pajak. Bagi kita yang taat bayar pajak dan bayarnya sebelum bulan jatuh tempo, dikasih diskon mulai dari 3% sampai dengan 5% di tahun 2026 ini. Kan semua kendaraan se-Kalimantan Barat bisa perpanjang STNK atau ganti plat di Samsat Pontianak. Selama STNK-nya belum mati atau ganti plat, biarpun pajaknya dah nunggak, itu bisa bayar di gerai Samsat Bank Kalbar, mobil Samsat Keliling, Samsat Outlet Adi Sucipto. Untuk info layanan dan persyaratan, bisa cek di Instagram @samsatpontianak atau nomor WA di 0811-567-4181. Yuk, masyarakat Kalimantan Barat, manfaatkan program bebas denda sebelum programnya berakhir di tanggal 31 Oktober 2026. Yuk, bayar pajak, pajak Anda untuk pembangunan Kalimantan Barat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPT.

sore ini daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat hanya di 101,8 FM.

malam hari ini, besok sudah libur aja gitu kan. Nah, ini ada sedikit bahasan kota Pontianak teman produser, terutama soal cuaca dan kualitas udara yang masih perlu kita perhatiin nih. Dari pantauan BMKG, cuaca Pontianak masih cukup dinamis ya. Ada potensi hujan di beberapa waktu, tapi kondisi udara juga masih perlu kita waspadai nih, karena kabut asap belum sepenuhnya hilang ya teman produser ya. Sementara itu pantauan dari IQ Air, ini kualitas udara Pontianak saat ini tuh berada di kategori tidak sehat dengan polutan 2,5 yang masih cukup tinggi ya, artinya ya teman Predua ya, meskipun memang kita lihat langit tuh udah terlihat cukup cerah atau juga hujan sempat turun ya tadi siang ya teman Predua ya, bukan berarti kualitas udara langsung aman sepenuhnya. Jadi buat teman Predua ya yang sore hari ini masih beraktivitas dari sore sampai malam nanti, teman Predua ya tetap pantau kondisi udara dan juga cuaca sebelum berangkat. Kalau jarak pandangnya mulai berkurang atau asap kembali terasa pekat, jangan diabaikan kondisi seperti itu teman Predua. Hujan memang jadi kabar baik gak sih setelah beberapa waktu ya kita berhadapan gitu dengan asap, tapi kewaspadaan kita juga tetap harus terjadi teman Predua ya, harus kita lakukan karena cuaca juga memang bisa berubah ya, kualitas udara juga bisa berubah. Jadi sewaktu-waktu tetap safe diri kamu teman Predua, jangan sampai kamu malah enggak jaga kesehatan kamu. Kalau udah sakit nanti kamu yang merasakannya. Jadi sebaiknya tetap pakai masker teman Predua, bawa masker tambahan ya, dan pandai menjaga kondisi kesehatan. Vitamin bisa jadi salah satu pendukung ya buat kamu yang mungkin aktivitasnya cukup padat, terus juga makan makanannya masih yang sembarangan yang enggak sehat teman Predua. Jadi vitamin ini bisa jadi salah satu ya untuk membantu jaga kesehatan kita.

0: Kira-kira kalau aku cekot baju sama celana ini, cocok gak ya, Bu?
1: Belanja terus kamu, Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan, Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event, Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak, Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok, Bu, dengan style aku yang rock and roll, Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh, Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya, Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: Teman Pro 2, kalau dulu kita cuma jual mangga mentah ke orang lain, sekarang kita belajar bikin jus, bikin selai, atau manisan dari mangga itu sendiri. Kemudian setelah itu baru dijual. Nah, konsep seperti itulah yang disebut dengan hilirisasi. Atau hilirisasi itu kayak bikin konten. Bukan cuma ngasih ide ke orang lain, tapi kamu sendiri yang rekam, yang edit, lalu tambahkan musik, dan upload ke platform. Kamu nggak cuma kasih bahan mentah, tapi jadi kreator. Dan dari situ, potensi cuannya jauh lebih besar. Sedikit bekerja lebih ekstra dan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak. Perlu banget nih, kita terapin hilirisasi ke bisnis kita.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Gak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka gak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu, awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kenal limit.
2: Dulu, kita mungkin berpikir diabetes adalah penyakit orang tua. Tapi sekarang, pandangan itu sudah tidak relevan lagi. Saat ini, diabetes justru semakin banyak menyerang anak muda loh. Pola hidup modern yang serba instan menjadi pemicu utamanya. Kurangnya aktivitas fisik dan konsumsi berlebihan dari minuman manis, cemilan, hingga fast food adalah bahan bakar bagi penyakit ini. Gejala diabetes sering datang diam-diam. Mungkin kamu sering merasa gampang capek, sering haus, atau sering buang air kecil. Bahkan, luka kecil sulit sembuh. Jika tidak ditangani, diabetes tidak hanya mempengaruhi kadar gula saja, tetapi juga bisa merusak jantung, ginjal, bahkan penglihatan. Jadi, jangan anggap remeh. Lindungi dirimu dengan mulai mengurangi gula, perbanyak olahraga, dan rutin cek kesehatan ya. Ingat, diabetes bisa dicegah. Kuncinya ada pada kesadaran dan gaya hidup sehat sejak dini.

Oke, dia teman Tri 2, sudah jam 18.56 menit. Terima kasih ya buat teman Tri 2 yang sudah menemani Erna dari jam 3 tadi ya teman Tri 2 ya, sampai hampir di jam 7. Nah, habis ini teman Tri 2 bakalan ada musik live chat yang bakalan kita relay ke Tri 2 Jakarta. Nanti di sana juga bakalan ada hostnya, ada Edit teman Tri 2 yang bakal nemenin kamu, dan bintang tamu kita ada Jentika Manis. Nah, boleh tuh nanti teman Tri 2 untuk bergabung ya di live chatnya Pro 2 Jakarta, dan kamu juga bisa mendengarkan dari RRI Pro 2 Pontianak yang dirilai di seluruh Pro 2 se-Indonesia. Oke deh, kalau kita pamit ya teman Tri 2 dari ruang dengar kamu, sampai jumpa di hari berikutnya. Bye bye.

Melsi Music Live Chat ditemani sama Edita Ma di malam hari ini, teman bro, dua di hari Jumat ya, 2 Oktober 2026, teman bro, dua di hari kedua di bulan Oktober. Gue bakal ngajak lu seperti biasa ya buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Pro 2 FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nantinya pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Pro 2 FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di website-nya, di YouTube ya. Jadi bisa merapa di sana. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya juga boleh, pengen say hi, pengen absen juga boleh, atau mungkin bisa merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 ya. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama Jentik Manis ya. Buat kamu semua di hari ini yang pengen seru-seruan, yang pengen manis-manis ria, asik. Boleh banget tentunya ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Jentik Manis, teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Yeay. Halo.
2: Ini harus maju ya kak?
3: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong.
3: Jadi gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
3: Nanti latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena ya.
2: Yes.
0: Selamat malam.
2: Kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, puji Tuhan.
3: Baik banget.
2: Alhamdulillah. Luar biasa, ya.
3: Semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
2: Malam.
3: Jujur janggal. Gen Z banget ya.
0: Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
2: Benar.
0: Lumayan lah ya.
2: Benar banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget sih kak.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
2: Betul.
0: Orangnya tuh.
3: Yes.
2: Orangnya. Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
3: Iya.
0: Bener. Lebih encer apa gimana tuh kalau malam tuh?
2: Gak ngerti sih karena event juga kebanyakan malam
0: iya
2: kali
0: sih,
2: ya.
0: Iya sih bener sih kalau event ya mostly malam sih ya.
3: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
3: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja jangan konser pagi-pagi ya.
3: Ya memang unik sih emang.
0: Unik sih bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti yes. Ya.
2: Betul.
0: Single kedua yang pertama adalah Ngemil. Kenapa ya. Yang kedua enggak Makan Besar?
3: Iya, benar juga ya.
2: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert. Iya.
3: Kenapa tuh?
2: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, kita santai aja.
2: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
2: Oke. Okay. Gitu. Karena ini kan ini pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
3: Ini cerita dia nih.
2: Cerita aku.
0: Oh, iya.
3: Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke. Okay.
2: Iya benar.
0: Oke. Okay.
2: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
2: Bucin LDR.
0: Asik. Bener.
2: Oh,
0: masih words ya itu ya. Work ya.
3: Masih.
0: LDR tuh work.
2: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
2: Tapi lagi ada nih, lagi pulang.
3: Tapi, hey. Tapi in this economy LBR lebih ini.
0: Apa tuh LBR?
3: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
3: Gak salah.
0: In this economy ya. Bener.
2: Bener.
0: Ya lagi agak gonjangnya anjing gimana ya.
2: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
2: Nah, right. Gitu.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
2: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
2: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
3: Nah, Popeye. Pacarnya Popeye.
0: Popeye. Bener-bener. Berarti jadi, ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
2: Trevena. Kan aku cewek.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
2: Oh.
3: Olive.
0: Bener.
2: Bener lagi.
3: Gue agak bingung ditanya dia ceweknya. Wow.
2: Tolong.
3: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
2: Olive.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
2: Betul.
0: Bener. Dan satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
3: Thank you.
0: Congrats by the way loh.
3: Thank you.
2: Bener.
3: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
3: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
0: Nah,
2: masih panjang kak, masih panjang.
0: Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
3: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
3: Betul, gitu.
0: Bener. Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
2: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
2: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus, kamu aja terus.
0: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri tuh gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
2: Bener, gitu, aku kan? Bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
2: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Bener. Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
2: Pacarannya.
0: Bener
2: kak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau ada dia udah dimanfaatin tuh. Aduh. Baik-baik.
0: Jadi supir pribadi ya.
2: Jadi supir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
2: Aku physical touch.
0: Anyu. harus ada sentuhan ya.
2: Betul. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promo ini kan.
3: Karena ada kontrak aja nih makanya lepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala tuh?
3: Gue pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik kayak di studio karena dia juga lagi baru mau keluarin album lagi.
0: Benar.
3: Kan. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantemnya pas bikin lagu.
3: Jujur. Susah banget gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu,
0: iya.
3: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
3: Agak susah.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
3: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya.
0: Benar.
3: Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi kadang kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua. Impactnya tuh berasa ke manajer, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, ya. Balik lagi ke
3: ya, disiasati lah,
0: benar.
3: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
3: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
2: Iya, benar sekali.
0: Alright, tapi anyway Jenting Panis tuh dari 2000
3: tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya, 2000.
2: 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita udah
0: bareng.
2: Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow, alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans-fansnya Jenting Panis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu Ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
2: Karenis yang tahu.
3: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Ute, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu Ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
2: Untuk perdana lumayan ya, Pak.
3: Udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Dan untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jenting Manis sendiri mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jenting Manis doang nih punya nih?
3: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
2: Iya, silakan.
3: Akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
3: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini kita mulai membentuk nih karakter Jenting Manisnya. Ternyata Jenting Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Gitu.
3: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
2: sehari-hari.
0: Casual ya bahasanya. Benar-benar. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
3: Betul.
0: Beda, poetry juga kadang. Poetry kan? Juga benar. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang melati gitu-gitu kan.
3: Kayaknya itu selalu ada eranya ya.
0: Bener, bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern. Betul. Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau dari Jenik Manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu bener-bener yang kasual, yang mungkin keseharian lah ya. Bener-bener. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indies Economic.
3: Menarik lagi Indies Economic.
2: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
3: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
2: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener, bener. Alright deh teman-teman, berdua abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang pengen bertanya, boleh banget teman-teman berdua langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis, Ngemil ya, sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi craving-craving mungkin ya.
2: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener, bener. Abis makan besar.
2: Bener,
0: ya bisa. Pokoknya namanya lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Cantik Manis. Yes. Alright. Tadi kita udah dengerin ngemil nih ya. Dan yes, sekarang kita ngebahas soal lagu yang tadi udah sedikit di-spill sebenarnya yang bercerita tentang LDR gitu kan. Ini berarti dari kisah nyata ya berarti ya.
1: Betul.
0: Kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisahku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya tuh 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh Kak pas aku LDR 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
1: Iya.
2: Wow. Mau sebutin namanya kan. Mulanya kayak gini.
1: Pacarku.
0: Pacarku. Pacar ya benar. Iya.
1: Gitu.
0: Oh, berarti ini emang total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya Kak?
0: Judulnya, judulnya 37 minggu. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDR tuh pasti akan overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti gitu. Apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Yes.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gue, yang tadi gue bilang, ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama sama Lala. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul, Kupang.
2: Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga, kayak oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu, terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Benar.
2: Padahal maunya percaya mau percaya, tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu. Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR, tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate, kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking, ya kan? Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Simpel.
2: Makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran nanya dulu. Benar, tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya
2: human
0: gitu.
2: Lah ya,
0: human, benar.
1: Orang LDR

0: LDR beda rumah aja satu kota masih.
1: Nah.
0: Ini dia beneran di rumah enggak ya?
1: Aduh. Bener. Satu RT juga masih kepikiran gitu yang ngintip-ngintip. Kemana ya
0: kemana
1: itu
0: ya?
1: Ada gak ya gitu. Motornya mobilnya ada gak ya gitu.
0: Bener kan.
1: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu. Di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya. Kayak ya tadi mikirin macem-macem. Overthinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan. Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan.
2: Nah ini beda-beda nih POV nih.
0: Aku ya.
2: Lu kan hubungan lu sama
0: aku,
2: lu.
0: Kalau membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
1: Oke, benar. Jadi membiasakan itu berdoa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
0: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
1: LDR. Benar. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Benar lagi.
0: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
1: Bener kan?
0: Bener.
1: Nah kalau dari Bang Dennis gimana?
2: Kalau gue mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gue. Jadi dasarnya itu walaupun kita doa juga. Tapi kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gua aja. Terus meyakininya itu dengan bilang, ya lu berarti rugi kehilangan gua gitu.
1: Asik.
0: Aneh-anehnya ada batas ininya gak? Kayak satu kali, dua kali. Kan biasanya kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa gak kita ngobrol di belakang? Penyiar. Kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
1: Kepo juga dia. Kepo
0: juga. Kan sebagai junior bertanya kepada senior.
2: Ya udah itu bisa dibahas.
1: Bener. Ya balik lagi ya, maksudnya pasti setiap hubungan punya caranya sendiri gitu ya. Untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Kak Trepena sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
0: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya Kak. Soalnya kita kan pacarku di laut ya.
1: Bener.
0: Which is itu dia sinyal susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi. Cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang kita. Dia itu kalau chat gratis. Iya kalau chat doang gratis. Kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya. Mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
1: Wow.
0: Kalau nggak salah ya.
1: Oke.
0: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau nggak mau ya cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah bener. Kan masa dia nggak bisa. Juga,
2: ya? Berarti sekali video call all out ya.
1: All out ya.
2: Bener kan?
1: Iya
2: kan?
1: Iya,
2: ceritanya kenapa negatif out. Pikirannya all out.
0: Soalnya matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
1: Iya maksudnya kan ceritanya all out.
2: Iya all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu 3 hari ceritanya.
0: Jangan oversharing Kak. Jangan oversharing.
2: Ini gue nanya.
0: Iya benar-benar. Tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat hemat wifi kita seminggu 2 kali aja video callnya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
1: Oke, tetap dibatasin ya.
0: Tetap dibatasin Kak.
1: Di kapal gak ada wartel aja, gak ada wartel.
2: Tapi ini fun fact. Di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call.
1: Video call.
2: Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita photoshoot.
0: Karena udah lama nggak video call juga Kak. Jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita photoshoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out.
1: Even
2: lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
1: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
1: betul asik. Aduh, ya udah deh gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Bro 2. Buat kamu yang mungkin penasaran juga sama cerita mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Dennis gitu, boleh banget lah ya langsung cerita-cerita aja. Langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Centik Manis.

0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya. Dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke.
1: Kita sama-sama suka nih. Kita sama-sama suka bikin musik ini. Kita sama-sama suka punya lirik ini. Yaudah kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Gue dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: R&B. Zaman sekarang.
0: Yes.
1: Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah. Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan.
2: Iya aku tiap tek, kak kayaknya bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Bener.
1: Seperti kayak dia video call.
0: All asik, out. Balik lagi. Call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner ber project bareng juga, maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah, syukurnya kadang ini pengertian kayak, Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya, kan biasa kayak ada, harus gini, harus gitu. Bener. Enggak.
1: Ada pengalaman nih.
2: Iya, di single perdana.
0: Bener.
2: Bercanda.
0: Oke, itu berarti penting ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Bener-bener. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rapnya ya.
2: Iya.
1: Ada rapnya. Itu rapnya unik banget. Kenapa? Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul,
1: kayak nggak apa-apa, gas aja. Terus Vena bilang, tapi kalau rap asik juga nih, oke, sabar, gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang, ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik, isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini nggak? Pas dia bikin, keren banget.
2: Jadilah itu.
0: Akhirnya masuk juga rapnya. Yes. Bener.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari special. Kupang. Lala's friend
0: ya, bener-bener spesialis Kupang nih ya. Alright, ini udah ada teman produ yang udah gabung nih ya. Mungkin sahabat-sahabat dulu, ada RRI Kupang.
2: Wow.
0: Kak Denny, salam dari produ Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah gak ya? Pernah ya.
0: Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham KDI4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah gak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow, deep banget
0: berkarya, ya. Belum jam 12 sih.
1: Pernah lagi, dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, yes. Benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting.
0: Yes.
1: Jangan juga bermimpi tapi lu nggak ada supportnya.
0: Nah, itu
1: sama aja mimpi yang kosong menurut
0: gue. Benar.
1: Harus lu harus makan kan.
0: Yes. Dia harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya, harus apa, ngelakuin apa, harus benar-benar disupport mimpinya biar terwujud. Gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara jentik manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik. Nah, tuh gimana tuh? Maksudnya ini kan latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih, karena wajar lah ya kalau daerah masih bisa diceritain lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka lagi.
2: Iya, gitu, iya, iya, betul sekali.
1: Tapi bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar. Iya, benar.
2: Iya sih. Waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Kak Dennis tuh kayak, "Dek, lo mau nggak kita bikin lagu nih, biar tentang maksudnya, papa. Iya tentang papa." Aku yang nggak siap. Ntar dulu kak, jangan dulu. Agak sulit tuh.
0: Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi
0: ditahan.
2: Mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu, nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada bisa. Juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya. Yes.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang ngatur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
0: Apa nih?
1: Almarhum Bung Glenn.
2: 30 September kan.
0: Benar kemarin ya, baru aja ya. Oh gitu ya, berarti. Keren. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan, mungkin itu urusan nanti gitu ya. Bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis, seberapa banyak song bank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada.
2: Satu
1: lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 37 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di. Gue simpen di voice note, notasi-notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin nih sama lirik-lirik. Ini cocoknya ini, Kak. Oke, gas.
0: Okay.
1: Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh, Kak.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Wow.
1: Sendiri.
2: Kalau
1: sama temen namanya GPT. Enggak.
0: Kalau kena Genzi, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, bukan tim. Aku lebih kayak bahasanya ini apa ya, Kak? Gitu.
0: Iya, benar.
1: Nyari aja. Enggak ada teknologi kenapa enggak dipakai,
2: betul,
1: kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Betul. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Jentik Manis teman Pro 2. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Jantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu
2: minggu.
1: Mungkin
0: 37 weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya. Apa 37 itu? Minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya.
2: 37 minggu itu usia kehamilan kan. Lo 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
0: Kerepot sendiri dia.
2: 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Kita gitu kan ya.
2: Ya benar dong berarti kan.
0: Iya benar.
2: Iya benar ya. Makanya banyak kalau dicari searchingnya. Oh.
1: Bisa pasti ya kan?
0: Cocokologinya gitu ya.
2: Iya. Gue kaget pas liat. Oh 37 minggu.
0: Iya iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga kan?
1: Iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas nih gue.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh iya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Sebenarnya
0: cocokologi tadi ya.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari lirik yang kita udah bikin. Cuman kayak lebih lucu nih gitu ya.
2: Jadi kita pilih bikin list kan dari lagu ini. Awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1 kan gitu banyak. Final 1, final 2.
0: Final banget.
2: Iya, final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
0: Betul. Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu gitu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih.
1: Pasti banyak.
0: Banyak kan? Benar. Ada nggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga, kan? Emosi apalagi gitu. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Asik. Tone down.
2: Hati, diomonginnya di filter.
1: Kak Dennis.
2: Kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, dia nanti akan terkuak sendiri. Ancor. Asik. Terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah, percaya aja.
0: Benar
1: dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak,
0: itu paling penting ya.
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdua bareng tetap bisa, gitu kan? Caranya aja yang beda.
1: Iya,
0: kan?
1: aduh.
2: Servernya beda,
0: bener.
1: Aduh.
0: Karena dari Kak Dennis,
2: kalau gue kasih nasihat nggak bisa. Kalau gue pribadi, mending gak LDR, gue samperin.
0: Oh,
1: ya. Iya. Kak Dennis sama Lala nggak bisa.
0: Selesai, bener.
2: Dia nggak bisa, gue nggak bisa. Maksudnya, misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Modalin sendiri nggak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Tergantung urgensinya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya nggak bisa LDR, Kak. Cuman karena harus. Ya. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita. Ya.
2: Tapi kalau nikah, berarti lo ikut.
1: Gak bisa juga.
2: Bisa juga ya. Berarti
1: enggak bisa.
0: Masa pakai sekoci itu ngikut.
2: Ntar dikira bajak laut.
0: Iya bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal, udah gitu.
2: Yeah,
1: benar. Secukupnya modal modal hidup aja.
2: Sama, sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu. Asik. Ya. Jadi lebih lepas, lebih los. Oh, dia udah kerja aja gitu.
1: Jangan cinta, cinta dan materi jangan. Materi nggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jedik Manis ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan nggak? Sampaikan.
1: Oh, seru-seru kaku mis.
0: Beda sampein. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian, yes, semua, mau dimanapun, dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube, kita ada terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputar terus tuh nah, lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa denger jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang LDR bisa tuh.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jedik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you Pak Edit.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes. Yes.
0: Benar. Ini lagu berarti nggak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fix 37.
2: Cuma lo tau kan Dit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya benar. Nah,
2: kita nggak ada rapper, lo mau nge-rap nggak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditolong jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti udah hancur. Nanti kemana-mana tempunya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seru di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: ini dia Jentik Manis.

manis. Abis itu langsung balik lagi ke kota kita tercinta, Pontianak City, teman Pro 2. Jadi karena tadi udah banyak dialog gitu ya, aku pun tahu kalau kamu pasti pengen dengerin lebih banyak musik. So dari jam 8 sampai nanti jam 8.30 aku puterin banyak-banyak musik buat kamu, teman Pro 2. Mau request juga boleh di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Pokoknya kamu stay tune aja terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Anwar sampai jam 23.50 nanti ya. Here we go.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: terjebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir.
1: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
2: Klasik. Padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
2: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
1: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
1: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: Pernahkah kita membayangkan bangun di pagi hari, membuka pintu rumah, tetapi udara yang seharusnya segar justru dipenuhi asap? Langit yang biasanya biru berubah kelabu. Mata terasa perih, nafas terasa sesak. Bahkan anak-anak yang harus mengurangi aktivitas di luar rumah. Semua itu bisa terjadi ketika kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terkendali. Api memang terlihat kecil, hanya dari tumpukan daun kering, hanya dari lahan yang hendak dibersihkan, hanya dari bara yang kita kira sudah padam. Tapi kita tidak pernah tahu kemana api akan berjalan. Dalam sekejap, api dapat merambat membakar lahan, hutan, habitat satwa, bahkan mengancam rumah dan kehidupan masyarakat.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu, teman berdua. Balik lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam.

Gimana pesan dua-dua? Semoga malam hari ini masih aman-aman aja gitu ya. Apalagi juga masih tanggal muda gitu kan. Masih punya banyak uang.

Sekarang lagi kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2 adalah lagu dari Olivia Dean, judulnya adalah Reason to Stay. Kita semua punya banyak alasan buat stay di tempat yang buat kita nyaman, entah itu berbentuk orang atau berbentuk kota lah ya teman Pro 2. Kalau kota tentu jawabannya adalah kota Pontianak atau Kuburaya atau Singkawang atau Ketapang, Sanggau dan lain sebagainya. Banyak alasan untuk bisa bikin kita stay di tempat tersebut teman Pro 2. Karena kerjaan, misalnya karena keluarga, karena orang yang disayang, macam-macam gitu kan. Karena ambience-nya, karena apalagi udaranya, mungkin hujannya, walaupun beberapa waktu belakangan kita kerap disambangi gitu ya sama asap dari kebakaran hutan dan lahan teman Pro 2, tapi aku yakin banyak di luar sana yang tetap mencintai kota ini teman Pro 2. Sebenarnya aku lagi gak pengen ngobrolin soal jatuh cinta gitu ya teman Pro 2, apalagi jatuh cinta sama kota atau apapun itulah ya teman Pro 2. Aku cuma pengen ngobrol sama kamu, udah gak lebih, cuma itu aja. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol apapun malam hari ini teman Pro 2, teleponnya bisa aku angkat di 0811-570-1018. DM juga bisa, WhatsApp juga bisa teman Pro 2. Jadi silahkan aja kamu drop cerita kamu di sana. Hari ini hari Jumat, besok weekend, waktunya istirahat gitu kan. Kira-kira aktivitas kamu besok ngapain aja? Apakah ada kegiatan atau aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, atau pengen sendiri me time di rumah aja? Boleh ya teman Pro 2. Aku tungguin curhatan kamu teman Pro 2 sampai jam 11 nanti. Jadi silahkan yang mau bercerita langsung aja ya, seperti tadi aku bilang di nomor 0811-570-1018. Boleh mau request lagu juga boleh ya teman Pro 2. Satu lagu dulu teman Pro 2 buat memancing curhatan-curhatan atau pesan-pesan dari kamu. Summer, Back to Friend, let's go.

Well, that was Remind by 510. Some throwback hits from 2023, I guess, teman Pro 2. Udah aku puterin juga beberapa lagu tadi, kurang lebih ada berapa? 5 atau 6 lah ya, teman Pro 2, termasuk Remind dari 510. 510 or 510 lah ya, teman Pro 2. Kalau nggak salah tadi aku sempat putar juga lagu dari Jessie J, Price Tag. Terus juga ada Fall Together dari The Temper Trap, Unconditionally, Katy Perry, and the one and only The 1975 with Rubbers. Ini lagu-lagu lama kayaknya yang aku putar ya, teman Pro 2. Sorry banget nih cuy. Nanti abis ini deh aku putar lagu-lagu yang 2026 gitu ya, lagu-lagu yang kekinian gitu ya. JJ gimana JJ? Jedak-jedak. Alright, Rizky, what's up Rizky? Di Siantan besok libur tuh katanya Rizky. Mantep dong tuh Rizky. Banyak gak sih teman Pro 2 yang weekend kamu tuh libur gitu? Kalau aku sih gak ada weekend, gak ada weekday gitu ya. Aku bisa aja libur di hari Senin, aku bisa aja libur di hari, ya semua aku lah ya teman Pro 2. Tapi aku yakin lah banyak lah dari kamu teman Pro 2. Sebentar ada WhatsApp nih. Dari siapa Nich? Widi, Newfound Glory, Hit or Miss, Dipa Revanda. Kayak kenal nih cuy. Biasanya kalau Dipa udah request gini ya teman Pro 2, biasanya ini mah, mohon maaf kalau aku sok tahu ya Dipa ya, biasanya lagi ada di mobil, lagi muter-muter kota, lagi galau. Kalau dulu galau, kalau sekarang sih nggak tahu ya teman Pro 2 ya, siapa tahu emang lagi jalan gitu kan. Oh aku lupa, sekarang kan Jumat malam Sabtu ya kan, waktunya untuk berkelana ya nggak. Balik ke Rizky, thank you Dipa. Thank you, nanti aku putar lagi ya. Oke, putar lagi, nanti aku puterin. Balik ke Rizky, tadi katanya besok libur dan akhirnya bisa bangun tanpa bang, gimana? Dan akhirnya bisa bangun tanpa alarm. Lagu apa aja yang enak buat temenin rebahan malam ini? Hah, gimana? Besok libur, akhirnya bisa bangun tanpa alarm. Lagu, oh tadi aku nanya atau ngajak kamu buat request lagu ya, boleh. Lagu apa aja yang enak buat nemenin rebahan malam ini? Gini konsepnya, konsepnya aku ngajakin kamu untuk request adalah mengurangi plin-plannya aku mau putar lagu A atau lagu B gitu ya teman Pro 2. Kalau kayak gini sama aja kayak aduh aku harus mikir lagi, aduh lagu apa ya yang cocok gitu ya buat Rizky. But it's okay lah ya teman Pro 2. Rizky, thank you Rizky. The Cure lah ya nanti aku pilihin buat Rizky. Tadi soalnya aku sempat bilang kalau aku mau putar lagu-lagu yang kekinian 2026 lah ya teman Pro 2. Buat kamu tadi juga ada Dipa, Newfound Glory, Hit or Miss. Kalau gak salah tadi aku coba aku cek lagi. Ya betul, Jalan Pulang ke Pontianak, semangat Wari. Kita mah pantang pulang sebelum apalagi gak nemu lagi Dipa. Thank you. Oh, lagi jalan pulang ke Pontianak dari luar kota nih kayaknya Dipa ya. Hati-hati di jalan ya Dipa ya. Alright, ngomongin soal alarm teman Pro 2. Aku punya alarm jam digital gitu di kamarku dan enggak tahu kenapa kok tiba-tiba jam 00.00 tuh bunyi gitu ya. Apakah ini pertanda dari Tuhan Yang Maha Esa untuk memerintahkan aku sholat tahajud? Dari ntar aku buka YouTube bagaimana caranya menonaktifkan lah ya teman-teman dua. Tapi tetap abis itu sholat tahajud ya.

I need. All right. Hello, of course, Mantero. Welcome back to the Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Udah aku puterin beberapa lagu requestan-requestan kamu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi dengerin ini di mobil ataupun di mana aja kamu dengerin ini gitu ya. Terus juga pengen berpartisipasi buat menyemarakkan malam ini, teman Pro 2, langsung aja 0811-570-1018. Kamu bisa curhat di sana, kamu bisa request lagu, kamu bisa drive thru. Enggak. Kalau itu kamu melipir sendirilah ya ke restoran kesukaan kamu, teman Pro 2. Right? Tadi aku putar lagu dari Olivia Dean, teman Pro 2, satu lagu requestan dari Cherry, My Honey Baby, How Are You? Thank you ya Cherry ya. Sebelumnya juga tadi ada Rizky di Siantan, ada Dipa di perjalanan pulang ke Pontianak gitu. Thank you. Nah, kalau ngomongin lagu dari Olivia Dean gitu ya, teman Pro 2, yang barusan kita dengerin bareng itu adalah rilisan tahun 2025 atau 15 Agustus 2025. Itu informasi yang aku dapat lah ya di internet, bersebaran tuh di mana-mana, sebagai single ketiga dari album The Art of Loving. Kalau dari judulnya ya, teman Pro 2, kita tahu kalau lagu ini ngobrolin soal men dan ngobrolin soal I need, aka men I need. Iya, war tahu kalau itu. Talk to me, be a man that I need, gitu kurang lebih liriknya lah ya, teman Pro 2. Tapi kalau yang aku tangkap gitu ya, teman Pro 2, dari lagu-lagu lagi, dari liriknya gitu ya, ini ngobrolin soal sebenarnya perempuan tuh apa ya, tapi memang seharusnya merasa kayak semuanya semuanya layak gitu ya, atau pantas untuk dicintai gitu ya, dan gak takut buat ngungkapin kebutuhan akan itu gitu ya. Kamu kalau yang lagi dengerin ini dan kebetulan kamu adalah seorang perempuan, kamu pasti setuju kan sama aku. Kamu pasti maunya tuh, aku nggak mau banyak cang cingcong, yang penting kamu tahu kalau aku layak untuk dicintai. So talk to me, dude. Betul tidak? Sepakat tidak? Tentu saja.

ngomong cuy ya, jangan tiba-tiba ngedeketin, tiba-tiba ngechat, tiba-tiba ngedm, tapi nggak jelas arahnya kemana gitu kan. Kalau misalnya mau nembak, nembak, tolak tinggal ditolak gitu kan. Kadang kita bukan minta yang terlalu banyak gitu loh teman Pro 2. Kita cuma pengen tahu orang yang kita pilih juga punya kejelasan yang sama, right?

Yes, the one that got away, the 1 Pro 2 by Katy Perry. And now you're still listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And still with me, Anwar. Disokin lah ya, teman Pro 2. Okay, lanjut kita coba untuk baca-baca WhatsApp yang udah masuk, teman Pro 2, dari Salsa dan juga dari Putri. Ini Putri lumayan bikin aku agak emosi, tapi aku tahan dulu ya Putri, awas kau nanti ya. Salah satu dulu deh. Besok tetap masuk kerja. Semangat. Apalagi yang bisa aku bilang coba, kalau besok tetap masuk kerja ya udah semangat dong. Weekend rasa weekday. Minta lagu yang bikin mood naik dong. BTS boleh? Boleh. Lagu BTS favoritku adalah Swim. Jadi nanti aku puterin buat Salsa. Thank you Salsa, dari Salsa di Ahmad Yani. Di Ayani ya. Putri, nah kan ini, besok mau bersih-bersih kamar yang udah seminggu gak disentuh. Request lagu buat nemenin beres-beres. Bentar. Pertama, Putri, kau dengarkan aku baik-baik ya. Pertama, besok kamu bersih-bersih kamar yang udah seminggu gak disentuh. Itu kamar udah pasti banyak kecoaknya tuh, aku yakin tuh. Jangankan kecoa, kuntilanak pun aku yakin udah ada tuh di kamar kamu tuh. Yang kedua, kamu besok beres-beresnya, tapi mau request lagu yang bikin mood naik dong buat beres-beres. Gimana sih buat request lagu buat nemenin beres-beres? Kan kamu beres-beresnya besok, kenapa requestnya sekarang? Emosi jiwa nih aku nih. Ku samperin gak nanti lama-lama Putri. Aduh. Okay. But I got you Putri, so calm. Kita nanti aku bakal pilihin lagu buat nemenin beres-beres kamu. Terserah kamu mau beres-beres sekarang atau mau beres-beres besok. Yang jelas aku puterin lagunya sekarang. Tapi sebelum puterin lagunya Putri, aku puterin dulu lagu untuk Salsa dan juga khususnya buat kamu gitu ya teman Pro 2. Kalau pengen request juga boleh di 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. This is Swim by BTS. Let's go.

92 di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was Solo by Clean Bandit yang sengaja aku puter buat Putri, karena tadi dia request lagu untuk nemenin dia bersih-bersih beberes gitu ya teman Pro 2. Jadi karena aku bingung apa ya lagu-lagu yang bisa buat kamu, nemenin kamu sambil bersih-bersih, Clean Bandit. Karena clean. Ya lagian kamu gimana sih Putri? Aku tuh sebenarnya kalau misalnya lagi pengen ngundang kamu untuk request lagu tuh sebenarnya aku lagi bingung gitu. Kira-kira lagu yang harus aku putar nih apa aja ya kira-kira ya? Karena kalau ngikutin keinginanku, ya paling nggak jauh-jauh dari Taylor Swift, nggak jauh-jauh dari One Ok Rock, nggak jauh-jauh dari Bernadia, Hindia, gitu-gitu lah teman berdua. Jadi kalau misalnya setiap aku siaran aku puterin lagu-lagu itu terus kan bosan juga gitu ya. Iya bagus, lagunya bagus betul. Tapi kalau terlalu banyak kita putar, kita dengarkan kan juga agak gumoh ya teman berdua. Aku rasa sudah hampir semuanya WhatsApp yang masuk aku bacain teman berdua. Ya, nanti kalau misalnya kamu lagi kepikiran satu lagu, terus lagi free, gak lagi nyetir gitu ya teman berdua, boleh langsung WhatsApp aku untuk request lagu itulah ya teman berdua. Satu lagi yang belum aku bacain dari tadi ada Yoga. Selamat malam Yoga. Yoga bilang besok libur. Alhamdulillah. Tapi sekarang malah belum ngantuk. Kayaknya bagal begadang. Emang aku pun juga kadang, bukan kadang sih, lebih sering merasakan hal seperti itu gitu ya. Kayak besoknya libur, malamnya begadang. Begadang jangan begadang, padahal kalau kata Haji Roma teman berdua, kalau tiada artinya. Request lagu dong yang cocok buat nemenin malam, weekend mode on. Lagu apa nih kalau boleh tahu? Heh, Yoga, hey, kau... Request lagu yang cocok buat nemenin malam. Mikir lagi aku kan, jadinya aku mikir lagi, aduh apa ya lagu yang cocok buat si Yoga nih ya, nemenin dia begadang. Udah lah aku puter lagu ini aja nih. Biar kamu malam ini ditemenin sama Uan.

berjudul Terlalu Tinggi yang sengaja gue putarkan buat Yoga di Kota Baru dan juga tentunya buat kamu yang lagi dengerin ini dimanapun kamu dengerin ini, teman Pro 2 ya. Dan aku rasa udah semua requestan-requestan yang masuk di jam 9 sampai sekarang jam 10.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sebenarnya ya, deep talk itu sebenarnya kita ngobrolin tentang percintaan atau karir atau dramatisasi kehidupan gitulah ya teman Pro 2. Cuman hampir semua lini kehidupan sudah pernah aku bahas gitu. Jadi aku pengen santai-santai aja di malam Sabtu ini teman Pro 2. Pengennya sih dengerin aja keluh kesah kamu selama satu pekan ini gitu kan teman Pro 2. Siapa tahu ada yang bisa kita ambil pelajaran. Tapi memang gak banyak sih yang mungkin menurut aku menarik tadi siapa gitu ya. Cuman agak lupa namanya. Dia pengen bersih-bersih putri ya. Bersih-bersih. Ini poin yang bisa kita jadikan contoh lah ya teman Pro 2. Aku yakin di luar sana gak cuma putri gitu yang seminggu gak bersih-bersih kamar. Banyak tuh, termasuk aku. Langsung kunaikin back soundnya ya. Abis ini aku langsung bersih-bersih teman Pro 2. Enggak seminggu tuh enggak sekotor itu, enggak sampai ada tiba-tiba kecoa atau ular kobra di situ ada atau ada kuntilanak, enggak. Tapi yang jelas bersih-bersih itu penting karena seperti yang aku dan kamu tahu, bersih adalah pangkal dari kesehatan. Tapi banyak orang lupa sama itu lah teman Pro 2. Enggak cuma bersih-bersih kamar yang aku maksud teman Pro 2, tapi bersih-bersih badan juga, bulu-bulu hidung, bulu-bulu ketek, bulu-bulu yang lain tolong diperhatikan ya teman Pro 2. Terus juga kebersihan hati sih. Enggak cuma badan ya teman Pro 2, enggak cuma jasmani tapi rohani juga harus

aku pengen tahun 2002. Semoga juga kamu menikmati lagu-lagu yang aku putar. Kita mulai dari Louis Capaldi with Almost. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Indiana, the radio goes for it. And this is Taylor Swift with Begin Again. And that is all dalam Broadway. Thank you banget buat kami yang udah menyaksikan aku siaran dari jam 8 tadi sampai sekarang hampir jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Habis ini teman Broadway, aku bakal pamit dan aku bakal puterin banyak-banyak lagu buat nemenin malam kamu sampai kamu istirahat hari ini teman Broadway ya. See you on another day, and this is Pamungkas with Flying Solo. Stay tune terus di Broadway Pontianak, teman terbaik kamu.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make it.
1: Saudara, banjir merendam sejumlah kawasan di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Jumat pagi.
2: Kalau dilihat-lihat, tahun ke tahun makin parah banjirnya.
3: Ya, mau gimana lagi, Ham? Namanya juga bencana. Itu kan udah kehendak Tuhan juga.
2: Bukan masalah kehendak Tuhan, Ri. Yang salah manusia juga sebenarnya. Buang sampah sembarangan, gak pernah peduli sama lingkungan. Ya, namanya juga manusia, Ri.
3: Benar juga sih, Ham. Kalau dari manusianya sadar duluan, pasti gak bakal separah ini banjir sekarang.
2: Nah, mumpung lagi ngomongin banjir, Ri, gimana kalau kita ajak teman-teman kita di media sosial untuk peduli berbagi? Kita open donasi, terus uangnya kita salurkan tuh untuk orang-orang yang terkena dampak banjir, Ri.
3: Wah, ide bagus tuh, Ham. Kadang-kadang otak kamu cemerlang juga ya, Ham. Hehe.
2: Ya, mau gimana lagi, Ri? Kan gak mungkin kita sedot air banjirnya.
3: Tunggu apa lagi, Ham? Ya udah, yuk temenin aku ke warkop buat desain poster peduli berbagi.
2: Berangkat.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wah, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Udah kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalih.

0: Dapat, Me.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

teman-teman Produa, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuma kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi content creator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP loh teman Produa. Tapi ingat, bukan soal cuma dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

Tera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri, karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi, sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

balik lagi di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Gimana nih kabarnya di hari Sabtu ini? Akhirnya akhir pekan datang lagi. Setelah kemarin mungkin 5 hari dari Senin sampai Jumat kita merasakan dar-dar-dornya kehidupan ya, kita bisa rehat sejenak. Tapi buat teman Pro 2 yang masih harus berangkat kerja di hari Sabtu ini, tetap semangat, selamat akan menemani perjalanan kamu menuju tempat kerja. Anyway, agenda kita hari ini adalah seperti biasa, Spanda selamat pagi teman-teman berdua sampai nanti jam 10 pagi. Nanti di jam 7 aku akan membuka sesi untuk pilih lagu kamu edisi weekend. Jadi aku akan membebaskan kamu memilih lagu-lagu untuk menemani aktivitas weekend kamu. Langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Sejauh mata memandang di pagi hari ini teman Pro 2, cuacanya masih cukup mendung, mataharinya belum menyapa kota Pontianak ya. Apalagi waktu tadi Salma OTW ke kantor, suasananya masih sejuk. Kayak efek gara-gara semalam tuh habis sempat hujan juga. Jadi rasa hawa-hawanya tuh masih dingin gitu teman Pro 2. Nah, kalau di daerah kamu gimana? Boleh kasih tahu ke Salma sekarang juga. Dan setelah satu lagu ini Salma akan kembali lagi dengan info Pro 2. Ada banyak informasi menarik yang datang dari kota Pontianak dan juga sekitarnya, terutama dari Pemprov Kalbar yang dorong generasi muda promosi pelestarian budaya. Terus ada juga Kesatria Competition yang kembali warnai kompetisi sengit antar pelajar sekalbar. Dan masih banyak lagi lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana, kita puterin dulu yang bikin kamu semangat. Ada lagu dari Discoria, Lalail Manino dan juga Eva Celia dengan Creature.

0: Waktunya Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Selamat pagi Tom Pro 2. Akhirnya balik lagi ya barengan sama Salma. Setelah tadi aku putarkan satu lagu, dan di Info Pro 2 kali ini, info pertama datang dari Pemprov Kalbar, dorong peran generasi muda promosi pelestarian budaya daerah. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantos Kurniawan, menerima audiensi Sekretariat Bersama Kesenian Dayak atau Sekberkesda Kalimantan Barat terkait persiapan keikutsertaan putra-putri budaya Kalimantan Barat pada pemilihan putra-putri budaya Indonesia 2026. Dalam audiensi tersebut disampaikan, Kalbar akan mengirimkan dua perwakilan, yakni Christian Yogi Winanda sebagai Putra Budaya Kalbar 2026 dan juga Valencia Flora Noverina sebagai Putri Budaya Kalimantan Barat 2026. Keduanya dijadwalkan mengikuti rangkaian pemilihan Putra-Putri Budaya Indonesia pada 14 hingga 18 Oktober 2026 di Jakarta. Wagub Kalbar menyebut baik keikutsertaan tersebut dan mendorong kedua perwakilan untuk memanfaatkan kesempatan di tingkat nasional sebagai ruang memperkenalkan kekayaan budaya Kalbar. Ia pun berharap Christian dan juga Valencia dapat tampil percaya diri serta membawa semangat dan identitas budaya Kalbar dalam setiap rangkaian kegiatan. Lanjut ke informasi berikutnya, Kesatria Competition kembali warnai kompetisi sengit antar pelajar se-Kalbar. Mas 1 Pontianak menggelar Kesatria Competition Vol 4, kompetisi lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB, variasi tingkat SD, SMP, SMA pada Jumat 2 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan Paskibra Mas 1 Pontianak sekaligus ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan dan karakter melalui Paskibra. Kepala Mas 1 Pontianak Solihin mengatakan Kesatria Competition menjadi salah satu program unggulan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Tahun ini pelaksanaan kompetisi dipusatkan di Gor Pangsuma Pontianak dan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang digelar di lingkungan Mas 1 Pontianak. Berdasarkan laporan panitia, Kesatria Competition Volume 4 ini diikuti oleh 21 tim Paskibra dengan total sekitar 370 personel. Peserta terdiri dari 3 tim, terdiri dari tingkat SD atau MI, 6 tingkat SMP atau MTS, dan 12 tim tingkat SMA, SMK ataupun MA. Solihin pun mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga bagian dari upaya membentuk karakter pelajar. Menurutnya, Paskibra dapat melatih sejumlah nilai positif seperti tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga kerjasama. Itulah dia tadi Info Pro 2, dan selengkapnya kamu bisa cek-cek langsung di laman rri.co.id. Selamat sekali kembali lagi, sampai nanti jam 10 pagi.
1: Info Pro 2.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Bencana bisa datang kapan saja tanpa tanda pasti. Gempa, banjir, longsor, dan kebakaran semuanya bisa terjadi bahkan saat kita sedang tertawa. Tapi ingat, panik tidak menyelesaikan segalanya. Yang kita butuhkan adalah kesadaran dan kesiapsiagaan. Simpan dokumen penting di tempat aman, siapkan tas darurat, kenali jalur evakuasi. Dan yang tak kalah penting adalah menjaga solidaritas. Karena dalam situasi genting, gotong royong bisa jadi penyelamat. Bencana memang gak bisa kita hindari, tapi kita bisa lebih siap untuk menghadapinya.

Oke, teman-teman, berada balik lagi barengan sama Salma di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Sampai detik ini, sampai jam 6 lewat 25 menit, teman-teman, dua matahari ini masih malu-malu nih nyapa kota Pontianak. Jadi kita cek-cek dulu kali ya untuk update perakiraan cuaca di wilayah kota Pontianak per pagi ini. Aku langsung cek di bmkg.go.id. Di hari ini, teman-teman, dua hari Sabtu, lagi weekend. Ternyata untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara diperkirakan akan hujan ringan dengan intensitas suhu di 24 hingga 30 derajat Celcius dan juga kelembapannya cukup tinggi di 74-99%. Pantas aja ya, sekarang ini masih mendung sampai detik ini dan matahari belum kelihatan sinarnya gitu. Dan waktu aku cek lebih lanjut lagi, ternyata hujannya ini mungkin diperkirakan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti ada kemungkinan hujan ringan, teman Pro 2. Kalau dari jam 7 sampai ke depannya sih masih berawan aja dengan suhunya di 30 derajat Celcius. Jadi meskipun hujannya masih kayaknya nanti-nanti nih, masih siang. Jadi kamu yang mau berangkat kerja atau mau berangkat olahraga pagi di pagi hari ini, setidaknya kamu bisa bersiap-siap terlebih dahulu. Masih ada kemungkinan awan penghujan, bawa juga jas hujannya, mantelnya, supaya ya nggak harus apa ya, nggak harus neduh dulu gitu ya. Karena kalau misalnya aduh buru-buru gimana nih, nah kamu udah siap sedia payung sebelum hujan. Kalau katain kita sih sedia aku sebelum hujan. Nanti sama saya akan kembali lagi ya teman Pradua dengan informasi lainnya tentunya. Di jam 7, aku akan kembali dengan pilih lagu kamu. Saatnya kamu milih lagu-lagu favorit kamu untuk menemani aktivitas kamu di akhir pekan ini. Yang lagi olahraga pagi, yang akhirnya bisa keluar rumah sejenak gitu untuk menghirup udara segar, terus habis itu olahraga. Apalagi besok katanya Car Free Day ini udah dibuka lagi, teman-teman produk. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi jangan kemana-mana, aku puterin dulu deretan lagu yang akan menemani kamu di pagi hari ini, termasuk di Adams dengan Pelantun.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: apa dia?
1: Waktunya kenalan dengan karya terbaru musisi lokal. Dengarkan cerita di balik lagu, perjalanan bermusik, dan obrolan seru bersama musisi lokal yang hadir langsung di Music Life Chat.
0: Program spesial untuk kamu yang ingin tahu lebih dekat karya dan cerita musisi lokal kebanggaan kita.
1: Jangan lupa, setiap Sabtu jam 7 sampai jam 8 malam, Music Life Chat, dukung musisi lokal, nikmati karya mereka, hanya di Pro 2 RRI Pontianak. Musik lokal, cerita personal, obrolan maksimal.

Kalau dengerin lagu dari Justin Bieber featuring Nicki Minaj yang satu ini yang judulnya Beauty and the Beat, ini tuh langsung ngebawa kita flashback sejenak ya teman-teman berdua. Ini lagu lawas banget di era Justin Bieber masih yang kayak benar-benar digilai, benar-benar kayak itulah eranya Justin Bieber. Di tahun 2012 lagu ini rilis dan kolaborasi langsung nih sama Nicki Minaj. Teman Pro 2 baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku udah puterin lagu-lagu yang upbeat biar kamu makin semangat menjalani hari ini yang masih harus bekerja di hari Sabtu. Semangat teman Pro 2. Aku akan menemani kamu yang lagi siap-siap, yang masih harus ngantar anaknya pergi kegiatan di Sabtu ini juga semangat. Tadi aku puterin lagu Beauty and the Beat dari Justin Bieber. Ini tuh genrenya adalah dance elektronik atau apa ya, pop elektro gitu. Next ya, masih banyak lagu-lagu serupa yang bikin kamu semangat menjalani hari di hari Sabtu ini. Dan di jam 7 nanti aku akan bacakan requestan kamu yang sudah masuk. Ada beberapa yang udah masuk ya, tapi sabar. Aku mulai puterin dari jam 7 pagi sampai nanti jam 7.30 waktu Indonesia Barat untuk lagu-lagu pilihan kamu. Jadi buruan request sekarang juga di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodopnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Pilih lagunya yang bikin semangat ya teman produa. Kalau tiba-tiba agak galau gitu, tolong ditahan dulu biar teman-teman yang lagi dengerin nih langsung aku gak mau deh galau-galau di hari Sabtu pagi ini. Nanti aja galaunya ditemani dijaga malam, jangan galau malam-malam. Biar gak galau, aku kasih lagu yang vibesnya masih semangat. Dan ini tuh datang dari girl group asal Indonesia, tapi kiblatnya ke Jepang-Jepangan. Udah tahu dong kalau ke Jepang-Jepangan tuh apa? Yes, ini dia satu lagu dari JKT48 dengan Fortune Cookie in Love. Jangan kemana-mana teman Pro 2, masih barengan sama Salma di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita joget dikit dulu di pagi ini. Ini dia Fortune Cookie in Love.

teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya, tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.